yang kalau tengah malam lapar tuh langsung kepikirannya sama mie instan. Tenang aja, kamu gak sendirian ya teman Pro 2, karena Uca juga gitu. Dan juga nih, walaupun sering dicap sebagai makanan yang kurang sehat, ternyata mie instan ini juga masih jadi salah satu makanan favorit di dunia ya teman Pro 2. Bahkan pasar mie instan global itu diprediksi terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Nah, menurut para peneliti sendiri, ini salah satu alasannya karena emang mie instan tuh punya perpaduan rasa yang gurih, asin, dan tekstur yang bikin otak kita tuh pengen nambah lagi. Makanya banyak orang yang jadiin mie instan ini sebagai comfort food, apalagi nih saat lagi sibuk atau lagi males masak. Emang mie instan itu pilihan yang terbaik ya teman Pro 2, karena gampang banget dimasak gitu. Nah, tahu gak sih kamu nih, mie instan tuh ternyata pertama kali diciptakan tuh di Jepang di tahun 1958 oleh Momofuku Ando. Dan awalnya ini makanannya itu dibuat sebagai solusi pangan yang praktis setelah masa perang. Siapa sangka gitu ya, sekarang mie instan udah dinikmati di seluruh dunia. Indonesia sendiri juga jadi salah satu negara konsumsi mie instan terbesar, hanya kalah dari Cina teman Pro 2. Ya pokoknya harus diingat ya, sesekali makan mie instan ini tuh emang gak masalah. Yang penting tetap seimbang nih sama makan yang bergizi, dan jangan dijadiin ini tuh jadi menu utama tiap harinya ya teman Pro 2.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

kok bisa gitu ya, satu gunung tiba-tiba viral cuma gara-gara media sosial? Karena emang mungkin sekarang banyak orang yang milih destinasi liburan tuh berdasarkan apa yang lewat di FYP mereka ya, teman Pro 2. Nah, itu juga lagi terjadi di Korea Selatan. Namanya tuh ada Gunung Mindung atau yang dijuluki Gunung Gundul. Ini tuh mendadak ramai dikunjungin terutama oleh Gen Z. Daya tariknya juga bukan wahana atau spot buatan ya. Ini melainkan hamparan padang rumput hijau yang luas dengan kolam alami warnanya tuh biru di dekat puncaknya. Nah, pemandangan ini tuh bikin banyak orang rela datang langsung setelah ngeliat foto atau videonya di media sosial, teman-teman Pradua. Menariknya lagi, ini tuh kawasan ini dulunya bukan tempat wisata terkenal ya. Justru emang karena minimnya pepohonan, panorama Gunung Mindung ini itu tuh terlihat beda dari gunung-gunung lain di Korea Selatan. Dan akhirnya ini punya ciri khas tersendiri. Ya, walaupun jalur pendakiannya emang cukup menantang ya, tapi itu rasanya, rasa penasaran wisatawan itu pastinya tuh tetap tinggi ya. Bahkan tersedia jalur yang lebih singkat sih, teman Pro 2, buat yang ingin nikmatin pemandangan tanpa harus daki gunung terlalu lama. Jadi emang di era saat ini tuh sebuah tempat emang gak harus baru untuk jadi populer ya. Kadang emang cukup satu video viral dan pemandangan yang unik, destinasi itu tuh langsung masuk daftar liburan banyak orang. Ini lebih kayak gitu ya, emang teman Pro 2 gimana tuh? Kalau kamu sendiri, kalau liburan itu lebih memilih tempat yang muncul di FYP kamu, atau kamu lebih nyari-nyari sendiri gitu, searching-searching sendiri tanpa ngelihat yang viral-viral sekarang, teman Pro 2?

di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

masih di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Uca nih di sini. Dan teman Pro 2, staycation itu tuh harus keluar negeri dulu biar kerasa mewah. Ternyata enggak ya, belum tentu. Soalnya tuh di Indonesia ini justru lagi unjuk gigi di daftar resort terbaik se-Asia. Jadi media perjalanan Travel Plus Leisure itu baru aja ngerilis daftar 15 resort terbaik di Asia tahun 2026. Hasilnya Indonesia ini juga berhasil nempatin 8 resort dalam daftar itu. Keren banget sih. Nah, ada apa aja gitu ya. Di peringkat tertingginya ada Capella Ubud Bali yang nempatin posisi ketiga. Selain itu juga ada Taak Tana Resort dan Spa di Labuan Bajo. Terus ada The Ritz-Carlton di Bali, Raffles Bali, The Mulia, Jumeirah Bali, Alila Villa Uluwatu, hingga Mandapa Ritz-Carlton Reserve juga ada. Sementara itu di posisi pertama dan kedua masih ditempatin sama resort di Maladewa. Dan daftar ini tuh disusun berdasarkan penilaian ya lebih dari 600 ribu pembaca Travel Plus Leisure sendiri, yang ini tuh membagikan pengalaman mereka saat nginep di berbagai destinasi wisata dunia teman Pro 2. Jadi kalau lagi cari inspirasi buat liburan atau staycation, ternyata Indonesia sendiri punya banyak pilihan kelas dunia ya teman Pro 2. Gak cuma indah tapi juga diakuin sama wisatawan dari berbagai negara. Soalnya masih terus sama kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kenapa gitu ya, setiap berangkat kerja, kuliah, atau jalan-jalan, rasanya tuh ada aja yang kurang kalau belum masukin cemilan ke tas. Nah, ternyata ini emang ada alasannya ya, teman Pro 2. Jadi menurut sejumlah hasil riset, ngemil sekarang tuh bukan lagi sekedar buat ngeganjel lapar. Cemilan udah jadi bagian dari gaya hidup, apalagi buat yang punya aktivitas padat dan gak sempat makan besar, teman Pro 2. Nah, ini tuh selain praktis dibawa kemana-mana, pilihan cemilan sekarang tuh juga makin beragam ya, mulai dari keripik, granola bar, sampai cemilan berbahan buah tinggi protein juga yang dianggap lebih sehat. Itu pokoknya macam-macam lah ya jenis-jenis cemilan yang ada sekarang. Dan menariknya lagi juga, produsen makanan juga terus berinovasi ini ngikutin selera masyarakat. Sekarang tuh banyak cemilan dengan cita rasa khas Asia, Amerika Latin, sampai Timur Tengah maksudnya. Dan belum lagi tren makanan pedes yang masih jadi favorit banyak orang ya. Jadi makanya tuh gak heran kalau cemilan tuh hampir selalu ada di dalam tas kamu, tas aku juga sih. Pokoknya yang penting sih ya, tetap pilih cemilan yang sesuai kebutuhan teman Pro 2. Dan jangan sampai kebanyakan ya. Soalnya ngemil tuh boleh, asal tetap seimbang sama pola makan kamu ya, biar tubuh kita ini tetap sehat teman Pro 2.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: sih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Ana Kania dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 92%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Ana Kania dari kantor BMKG Kertajati.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman berdua pernah kepikiran gak kenapa judi online itu masih bisa muncul lagi walaupun banyak situs yang udah diblokir? Ternyata tuh masalahnya bukan cuma soal situs ya, tapi ada jaringan besar di baliknya. Nah sekarang tuh pemerintah ngubah strategi pemberantasan judi online maksudnya. Jadi kalau sebelumnya fokusnya tuh pada pemutusan akses situs, dan kini tuh penanganannya nyasarnya ke seluruh ekosistem ya, mulai dari aliran dana, rekening penampungan, sampai pelaku yang terlibat. Nah Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga bilang kalau pemberantasan judi online itu harus dilakuin secara menyeluruh. Artinya blokir situs aja tuh gak cukup ya, tapi ini tuh harus mutus jalur keuangan yang membuat aktivitas ilegal ini tuh terus berjalan. Dan langkah ini juga dilakukan melalui kerjasama ya antara Kementerian Komunikasi dan Digital, OJK, Bank Indonesia, Perbankan, hingga aparat penegak hukum. Dan hingga Juli 2026 pemerintah tuh udah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten yang ini tuh berkaitan sama judi online ya. Selain itu juga puluhan ribu rekening yang diduga terhubung dengan aktivitas itu juga udah ditanganin. Ya harapannya sih dengan kerjasama semua pihak ini ya teman Pro 2, ruang digital Indonesia tuh bisa makin aman gitu ya. Jadi bukan hanya memberantas situsnya aja, tapi juga memutus seluruh jaringan yang ada di belakangnya. So teman Pro 2, ucanya masih terus sama kamu, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Ayo tahun pro 2 hari ini udah berapa gelas air putih yang kamu minum? Jangan-jangan nih sibuk kerja, kuliah atau kamu kebanyakan scroll sosial media maksudnya ya. Sampai kamu tuh sendiri lupa gitu sama kebutuhan tubuh kamu. Nah, ternyata nih air minum itu bukan cuma soal berapa banyak yang kita konsumsi teman pro 2, tapi ini juga kapan waktunya. Dan menurut ahli kesehatan Ayurveda, ada beberapa waktu yang dianggap ini lebih baik ya minum air dari agar tubuh kamu tuh bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Jadi pertama, setelah bangun tidur ya, coba mulai hari dengan segelas air sekitar 200 ml maksudnya. Dan setelah tidur berjam-jam juga tubuh kita butuh cairan ya pastinya untuk kembali siap beraktivitas. Nah yang kedua itu sebelum mandi teman pro 2. Dimana minum segelas air sebelum mandi itu dipercaya bisa bantu jaga sirkulasi tubuh. Apalagi buat kamu nih yang suka ngerasa lemes saat mandi air hangat. Lalu juga yang ketiga ini menarik nih ya. Jadi banyak dari kita tuh suka minum sambil makan, tapi anjuran untuk memberi jeda. Jadi coba minum sekitar 30 menit sebelum makan, lalu lanjutin lagi sekitar 1 jam setelah makan ternyata teman pro 2. Selain itu juga jangan tunggu haus baru minum. Karena lebih baik kita tuh minum sedikit-sedikit sepanjang hari supaya tubuh kita tuh punya waktu untuk nyerap cairan dengan baik ya. Dan yang terakhir jangan banyak minum sebelum tidur. Cukup secukupnya aja pokoknya, karena emang kalau kebanyakan bikin tidur kita tuh terganggu gara-gara kita pengennya tuh bolak-balik gitu ya ke kamar mandi teman pro 2. Ya pokoknya ya mulai sekarang coba lebih perhatian sama waktu minum air putih kamu ya. Karena kebiasaan kecil yang konsisten ini bisa bikin badan kita tuh jadinya tetap fit dan siap menjalani hari.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 sekarang tuh Komdigi lagi fokus untuk memutus jalur uang dari judi online ya, terutama itu lewat rekening bank dan dompet digital atau e-wallet yang dipakai buat transaksi. Mereka tuh menyebut rekening penampung ini sebagai bagian penting dari ekosistem judi online. Kalau jalur uangnya bisa dihentikan, harapannya tuh aktivitas ilegal ini tuh juga makin sulit berkembang ya. Dari data Komdigi juga tuh ada sekitar 38.000 rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online, dan kabarnya lebih dari 32.000 rekening udah dilakukan penutupan. Nah, jadi bukan cuma rekening banknya aja ya, akun dompet digital juga ikut dicek, karena emang sekarang transaksi digital tuh makin gampang, jadi emang pengawasannya juga harus makin kuat. Nah, buat teman Pro 2 yang aktif main internet nih juga, ini jadi pengingat nih ya, jangan pernah asal kasih data pribadi, nomor rekening atau akses akun ke orang lain. Kadang hal kecil yang kita anggap sepele itu bisa dimanfaatkan loh untuk hal yang gak benar sama orang-orang yang di luar sana yang tidak bertanggung jawab ya teman Pro 2. Pokoknya teknologi itu harus kita bikin hidup kita tuh makin gampang lah ya, bukan malah jadi jalan buat hal-hal yang malah merugikan diri kita sendiri. Pokoknya kita harus tetap waspada ya teman Pro 2. So itu dia ya teman Pro 2, informasi-informasi yang bisa Uca sampaikan buat kamu di pagi hari ini di Spada. Ucanya mau pamit undur diri dulu, selanjutnya bakal ada Pro 2 Hitlist. Kamu juga bisa request lagu-lagu favorit kamu di sana nanti di jam 11 sampai jam 12, nanti barengan sama Via yang bakal nemenin kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, barengan sama Via ya. Pro 2 Hitli sampai lanjut lagi nanti di Santai Siang. Kamu boleh request lagu favorit kamu sampai jam 12 ya di 0811 2020 937.

Semesta, single terbaru andalannya Kendrick ya, tahun Pro 2. Ini lagunya kalau menurut Via melodinya unik banget ya kan. Awal-awal kayak ya santai, slow gitu ya. Tiba-tiba boom, boom, boom, boom. Kalau kamu suka sama Kendrick, jangan lupa didukung ya dengan cara rajin request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Biar posisinya ini naik terus di chart mingguan kita, teman Pro 2. Penasaran? Minggu ini dia ada di posisi berapa ya? Besok ya sama Gina ya, hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 sore, teman Pro 2. Kita sapa dulu yuk yang udah gabungan di 08 11 20 20 937. Selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai, ini dari siapa ya? Dari Novelia. Novelia pengen dengerin lagunya Kendrick Semesta, udah Via puterin ya. Ini masih jadi backsound juga. Terus ada Zulia. Wah, Zulia ini langganan loh, tiap hari pengen dengerin lagunya Angie Carvalho. Baiklah, sebentar, dicek dulu. Angie-nya hari ini udah masuk playlist belum ya? Aduh, kayaknya belum masuk playlist ya kalau yang remuk ya. Kamu boleh request lagu yang lainnya lagi ya, Zulia ya, sambil Via cariin sebentar. Dio pokok-pokok dulu songbangnya ya. Remuknya sebentar dicari dulu ya. Barangkali kamu mau ganti yang lain, boleh langsung kirim aja 08 11 20 20 937 ya. Terus selanjutnya, siang Kak, siang juga kamu pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor dong, yang Haha dari Tasya. Oke Tasya, udah dimasukin ke playlist ya. Terus ada Zulfikri. Zulfikri, requestan kamu hari ini belum ada nih. Yang ini belum ada, sorry banget ya. Kamu boleh request lagi ya di 08 11 20 20 937. Terus ada Lara. Hai Lara, selamat siang. Lara, kenapa kamu sekarang gak ada profil picture-nya? Kepo. Pengen dengerin lagunya Angie Carvalho. Angie Carvalho yang merelakan kalau ini ada, gimana? Berarti win-win solution-nya sama si siapa tadi? Zulia ya. Zulia pengen dengerin lagunya Angie Carvalho tapi yang remuk. Sementara kalau di playlist hari ini adanya yang merelakan ya. Tapi tau gak sih enak yang barengan sama Yofi Widianto loh, sebatas mimpi. Aduh, siang-siang gini. Baiklah, nanti yang Angie Carvalho yang merelakan aja ya, Zulia ya. Terus sebentar, kita scroll lagi, aduh kejauhan. Nanti Via baca lagi yang udah gabungan ya di 08 11 20 20 937. Tapi sebelum Via puterin lagu-lagu yang tadi udah di request di WhatsApp ya, Via mau kenalin lagu yang satu ini. Ini adalah girl group asal Indonesia ya. Ada Marbles dengan singlenya Home Pimpah.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Tersisa 30 menit lagi aja ya buat kamu bisa request lagu mancanegara, lagu Indonesia favorit kamu. Kirim nama spasi lagu yang pengen kamu dengerin ya, langsung ke 08 11 20 20 937 ya, karena perlu dua hitlistnya cuma sampai jam 12 siang aja. Sebelum nanti kita akan berlanjut ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang teman Produa. Ada kabar apa di siang hari ini teman Produa? Mungkin kamu baru beres pengajian kali ya. Rajin, alhamdulillah. Mungkin ada yang baru siap-siap mau makan siang barengan sama teman-teman kantor, nunggu jam 12 teng. Apapun aktivitas kamu, semoga hari ini diberi kelancaran ya. Jangan lupa sambil dengerin 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu ya. Kita sapa lagi yuk yang udah kirim WhatsAppnya di 08 11 20 20 937. Lagu yang masih jadi backsound ini adalah tadi udah direquest sama Lara dan juga Zulia ya, Angie Carvalho teman Produa. Terus ada siapa lagi nih di 08 11 20 20 937? Halo, ada Tio. Tio, sorry banget. Kamu selalu kenapa lagu yang di request gak ada di kita, Tio ya? Kalau gak Tio, Zulfikri. Lagunya jarang yang masuk di playlistnya Pro 2 Hitlist. Kau boleh request lagi ya di 08 11 20 20 937. Terus ada, oh Lara, iya makasih juga Lara udah request di sini ya. Doa yang sama buat Lara dan juga keluarga. Selanjutnya Fia mau mengenalkan dulu lagu yang satu ini adalah jawara di International Top 20 minggu lalu. Nah kira-kira minggu ini masih jawara gak ya? Kita tungguin ya. Besok hari Sabtu jam 3 sampai dengan jam 4 sore di International Top

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Chu. Lagu para pekerja keras ya, dari Salma Salsabil, teman Pro 2. Ini adalah jagoan baru kita di Indopas 20 ya. Jadi kalau kamu suka, kalau kamu penggemarnya Salma Salsabil, jangan lupa rajin request lagu ini ya, biar posisinya banyak naiknya di chart mingguan kita ya. Dan teman Pro 2, Pro 2 hitlistnya kurang dari 15 menit aja nemenin kamu sebelum nanti beranjak ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang ya. Buat hari ini edisi hari Kamis 16 Juli 2026 ya, berarti kita itu udah ada di pertengahan bulan ya, udah di jalan di pertengahan tahun ya kan. Kemarin bulan Juni dan sekarang kita udah beranjak ke Juli. Aduh, kenapa ya kalau ngobrolin soal waktu itu kayak agak mixed feeling gitu ya, seneng gitu, tapi di satu sisi juga ya cepet banget. Senengnya karena ya hari-hari kan pasti beda ya, gak melulu monoton begitu loh teman Pro 2 ya. Baiklah, kita sapa lagi ya yang udah kirim WhatsApp ke Via di 08 11 20 20 937. Ada Ana. Ana pengen dengerin lagunya Nona Kak yang Rollerblade. Oke, udah Via siapin juga. Thank you Ana ya, udah request di sini di 08 11 20 20 937. Terus ada juga Fadli. Fadli pengen dengerin lagunya Siloan Seven, yang mana aja boleh Kak gitu. Oke, Via siapin yang paling baru aja ya, yang terbaru dirilis tahun ini 2026 ya, tahun Pro 2. Kayak gimana sih lagunya? Ini dia, Siloan Seven dengan Sederhana.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

sayang ya teman Pro 2, itu artinya Pro 2 Hitlistnya sampai sini dulu. Thank you banget yang udah request lagu favorit kamu ya di 08 11 20 29 37. Dan sebentar lagi kita akan jelang program selanjutnya, yaitu Santai Siang sampai jam 3 sore, masih barengan sama Via ya teman Pro 2. Dan ini adalah lagu terakhir kita di Pro 2 Hitlist hari ini 16 Juli 2026. Sebuah lagu yang mellow banget ya dari Louis Capaldi, Stay Love.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Via lagi ya. Kali ini di Muda Kreatif ya, barengan sama teman-teman dari HIPMI PTE UGJ, teman Pro 2 ya. Kita sapa yang sudah hadir di studio kita hari ini. Hai, selamat siang.
1: Siang.
0: Boleh gak lebih semangat lagi?
2: Yeah.
0: Boleh tuh mic-nya dideketin lagi, gak apa-apa. Aman. Okay, ya. Jadi ini teman Pro 2 sudah hadir di studio kita. Ada Rahel Rahmawati ya. Yeah. Selamat siang Rahel.
1: Yeah.
0: Gimana kabar kamu siang hari ini?
1: Baik
0: ya. Terus ada Nadia Permata.
3: Siang.
0: Eh Nadia, suara kamu kenapa kecil banget ya Nadia ya? Iya, eh ini apa aku salah pencet ya? Enggak kan, aku udah bener kan naikinnya ya. Soalnya soalnya kecil banget. Baiklah, Rahel dan juga Nadia, kita hari ini mau ngobrolin tentang skill yang gak diajarin di kelas gitu ya. Navia pengen tahu nih, teman-teman ini semester berapa?
2: Dua, mau ke tiga.
0: Berarti sama-sama semester duanya gitu ya. Oke, sama-sama semester dua, berarti tahun lalu masih SMA dong ya?
1: Iya.
0: Iya benar kan?
1: Iya.
0: Tahun lalu?
2: Iya, tahun lalu.
0: Apa kalian gap year? Enggak ya?
1: Enggak ya.
0: Jadi begini, Via mau nanya kaitannya sama apa nih namanya topik kita hari ini gitu kan. Skill yang enggak diajarin di kelas. Yang namanya sekolah, yang namanya kuliah pasti beda banget kan. Kemarin kalau di SMA kan kalian hidupnya lebih teratur ya kan. Sementara kalau kuliah mungkin jam pertama jam 7 pagi, selanjutnya baru ada lagi jam 3 sore gitu kan kelas selanjutnya. Nah ini pasti ada beberapa yang bikin kalian itu shock gitu gak sih? Oh ternyata kuliah ribet ya? Oh ternyata ini begini, ada perasaan-perasaan seperti itu gak sih?
1: Kalau dari aku sih ada sih kak.
0: Gimana tuh? Adanya maksudnya apa? Keribetannya apa gimana?
1: Ribetnya kalau misalkan dosennya lagi sibuk, nanti tiba-tiba jadwalnya ganti kan, dipindahin hari lain ya. Gitu sih.
0: Oke, jadi kamu kendalanya adalah dosen kamu. Bener gak?
2: Enggak
0: juga ya. Oke. Nah tapi kan kalau kita kaitin sama temanya adalah skill yang gak diajarin di kelas. Skill atau yang hari ini kamu dapetin di bangku perkuliahan dulu itu waktu kamu masih SMA itu diajarin gak sih? Oh nanti kalau udah kuliah tuh begini loh gitu-gitu ada gak sih dulu dari SMA?
2: Kalau aku kan sebenarnya SMA aku tuh gak terlalu nyambung ya sama kuliah
0: aku. Emang apa? Dulu apa?
2: Dulu aku tata boga.
0: Oh tata boga, berarti SMK ya?
2: Iya SMK.
0: Terus sekarang adalah?
2: Kewirausahaan.
0: Kewirausahaan. Oke, eh berarti semua teman-teman dari HIPMI UGJ itu kewirausahaan ya? Enggak juga?
2: Enggak juga.
0: Oke, boleh dari fakultas dan jurusan mana aja berarti gitu ya? Oke, terus? Jadi gak nyambung, akhirnya gimana?
2: Iya, kayak kaget aja sih, kayak ada tentang berwirausaha, kayak pasti angka-angka juga.
0: Angka-angka juga?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Sedikit
0: tapi. Emang apa mata kuliah apa?
2: Mikro ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kemarin
0: apa
1: tuh?
0: Itu semester berapa?
2: Semester 2 ini.
0: Semester 2. Oke, itu buat menghitung
2: Apa?
0: Apa? Laba.
1: Loh.
2: Iya, benar ya gitu.
1: Sama aja kayak akuntansi kayak gitu.
2: Oh, ya, cukup kaget.
0: Iya, karena aku nggak familiar sama jurusan kewirausahaan gitu loh. Jadi nggak tahu deh mata pelajaran lagi. Mata kuliahnya tuh apa aja. Tapi dulu waktu belajar komunikasi pun ternyata kita juga harus belajar statistika. Berarti kita mau apa aja jurusannya itu tetap ya ketemu sama matematika ya. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kita bahas sama tema kita hari ini ya, skill yang nggak diajarin di kelas pas pertama kali masuk kuliah gitu, apa sih ternyata yang jadi tamparan buat kalian gitu ya? Ternyata kuliah tuh nggak kayak kita tonton di FTV ya, bisa pakai baju yang mix and match gitu-gitu kayak mbak-mbak kampus gitu ya. Terus mungkin ada skill bertahan hidup di kampus yang dulu nggak diajarin, apa yang paling bikin kalian itu lah beda banget ya kayak gitu-gitu, ada nggak sih
2: yang kayak tentang tugasnya atau
0: tugas-tugasnya kehidupan kampusnya?
2: Paling yang aku kagetin tuh kalau di sekolah kan UAS atau UTS tuh kayak tulis gitu kan. Nah kalau di kuliah tuh aku baru tahu ternyata bisa tugas juga, nggak hanya tulis.
0: Oke. bahkan nggak ada ABC ya.
2: Iya, soal.
0: Iya, kalau dulu kan kita masih bisa apa ya,
2: cip-cip-cip. Iya, betul.
0: Tapi sekarang nggak bisa. Uraian semua itu kalau dari seorang Rahel. Kalau dari Nadia gimana, Nat?
1: Kalau aku sih selama di kuliahan ya kak, apalagi kan aku sekarang ngekos jauh dari orang tua.
0: Iya.
1: Ya apa ya, menghemat-hemat sih.
0: Nah, emang kamu asalnya mana?
1: Indramayu.
0: Oh, Indramayu. Iya, iya, iya. Ya.
1: Jadi kayak uang juga harus hemat-hemat kan.
0: Harus apalagi, dipasir.
1: Iya, apalagi kayak kan itu kan aku seminggu ya dikasih uangnya. Jadi itu kayak kayaknya buat ngeprint apa ternyata banyak banget deh pengeluarannya. Cuman buat ini ngeprint doang.
0: Iya, terus dijilid.
1: Iya, ya, apalagi kan banyak revisi kayak gitu kan kak. Iya.
0: Berarti di era digital ini masih ini ya, masih suka tugas-tugas sekarang tuh masih suka ngeprint ya?
1: Iya, apalagi pas semester awal ya. Kayak banyak tugas makalah kayak gitu sih kak.
0: Aduh, aku jadi kangen loh. Karena ternyata itu semua belum ada apa-apanya. Dibanding pas udah kerja. Jadi kalian sekarang masih apa ya, istilah kata adalah kalau dulu misalnya lagi sekolah apa namanya, tugasnya pasti beda konsepnya gitu ya. Terus selanjutnya adalah kalau misalnya kita dulu di sekolah, kita kan biasa materinya dijelasin sama guru ya, ditulis di papan gitu. Kalau kuliah kan ini ya, udah baca yang ini belum? Terus kerjain nih tugasnya gini gitu. Yang udah selesai boleh pulang. Itu kalian ada shocking juga gak di situ?
1: Iya sih.
0: Ini pelajarannya apa ya? Sempat loading gitu gak sih?
1: Iya sih kak.
0: Pastinya.
1: Soalnya kayak mahasiswa kan kadang ini ya kak, karena dosennya kadang harusnya ngejelasin kan kalau di SMA kan, kan kalau di kuliahan harusnya kayak kita yang ngedalimin dulu materinya. Jadi kayak shock gitu loh pas kita harus presentasi langsung, terus kita juga harus pelajarin dulu materinya apa. Jadi kayak ternyata harus kita dulu gitu yang cari-cari materinya apa kayak gitu.
0: Jadi berarti butuh waktu berapa lama untuk bisa adaptasi?
1: Ya seminggu lah ya.
0: Satu minggu doang. Tapi berarti termasuk yang cepet loh ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Soalnya kan banyak deadline juga. Jadi yaudahlah, paksa-paksain bisa.
0: Tapi lumayan satu minggu, karena Fia pikir kalian butuh waktu 3 bulan gitu ya. Ternyata enggak juga ya. Baiklah, nanti kita akan kaitin sama organisasi mereka yaitu HIPMI gitu ya, PT UGJ Teman Pro 2. Skill yang gak diajarin di kelas, dan terus akhirnya mereka ini belajarnya dari mana? Apakah dari HIPMI-nya seperti apa gitu ya? Teman Pro 2 boleh nimbrung sama kita di 08 11 20 29 37, dan juga boleh di live chat kita di YouTube yaitu di RRI Cirebon. Jadi pastiin kamu tetap dengerin kita di Muda Kreatif edisi hari ini 16 Juli 2026.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di program spesial Muda Kreatif ya, skill yang gak diajarin di kelas, barengan sama Rahel Rahma Watiyah dan juga Nadia Permata. Ini adalah teman-teman dari HIPMI PT UGJ gitu ya, yang dua-duanya ini adalah jurusannya kewirausahaan. Tadi aku sudah dapat bocoran gitu ya, kalau ternyata kalian berdua ini selain sebagai mahasiswa, ternyata juga bantu usaha orang tua gitu ya. Nah, boleh diceritain dulu gak? Mungkin kita mulai dari Rahel dulu kali ya. Emang bantu orang tuanya itu seperti apa? Maksudnya apakah ngonsep doang, bantuin manajerialnya gitu atau seperti apa?
1: Ngebantunya tuh cuman kayak ngejagain aja sih, ngejain toko, ngelayanin orang beli gitu-gitu.
0: Okay. Itu toko cuman apa?
1: Gitu, toko oleh-oleh.
0: Di klien berarti ya?
1: Iya. Bukan di klien ya,
0: dimana?
1: Pas di Gunung Jatinya.
0: Oh, pas di Gunung Jatinya. Oke, oleh-oleh khas?
1: Khas Cirebon, khas namanya Cirebon. Toko Rahel.
0: Toko Rahel, wow. Toko kamu dong.
1: Bukan.
0: Bukan. Tapi gini ya, berarti dulu waktu toko ini dibangun gitu ya, sama orang tua, berarti mungkin terinspirasi dari nama kamu gitu kali ya. Waktu kamu masih kecil, emang tahun berapa toko Rahel ini?
1: Sebenarnya itu tuh udah lama banget, sekitar 20 tahunan udah lama.
0: Hah? 20 tahunan? Iya.
1: Sebenarnya itu tuh dari nenek. Nah, terus dilanjutin sama orang tua aku.
0: 20 tahun. Sementara kamu usianya sekarang?
1: 17. 19.
0: Berarti kamunya belum ada, udah nama tokonya udah ada.
1: Iya.
0: Oke, biasanya kan orang punya anak dulu, namanya siapa terus jadi nama toko ya. Ini kamu berarti diadaptasi dari nama usaha orang tua kamu, Rahel ya. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara sekarang kamu kewirausahaan gitu ya, terus bantuin orang tua yang berwirausaha, setelah kamu bantu orang tua, ada gak sih kayak, lah ini mah di kampus gak ada nih pelajaran-pelajaran gini yang aku dapetin selama bantuin orang tua di toko gitu misalnya?
1: Maksudnya kayak yang di...
0: Iya, ternyata oh ini belum ada nih di kampus aku, ada loh ternyata di dunia nyata kalau berwirausaha
1: belajarnya
0: tuh ini
1: gitu. Paling ini sih kak, kayak ituin harga kali ya. Digital kan di toko aku tuh belum ada. Bisa jadi nanti aku mau ituin biar apa ya, harga.
0: Oh, berarti maksudnya apa kamu ya, mengimplementasikan yang kamu dapat di kampus gitu buat di toko kamu. Oke, konsepnya gitu. Jadi kamu lebih ke apa ya, stockingnya di apa, dimasukin komputer gitu ya? Oke. Emang selama ini seperti apa?
1: Enggak, jadi kayak nginget doang harganya gitu.
0: Oh gitu, apa enggak ditempel, apa sih ini namanya?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada juga. Oke. Berarti enggak sia-sia orang tua kamu ini ya, masukin ke kewirausahaan bermanfaat. Tapi itu udah mulai jalan?
1: Belum.
0: Itu stock taking-nya? Berarti belum ya. Rencana kamu kedepannya akan seperti itu?
1: Iya.
0: Oke, sebenarnya sebentar kita tahan dulu ceritanya Rahel, karena kita mau tanya Nadia gitu ya. Kalau kamu apa, bantu orang tuanya apa, Nat?
2: Kalau aku sih, kan orang tua aku punya toko sembako gitu kan, Kak. Jadi apa ya, kadang kan orang kalau misalkan beli beda-beda kan, kayak maksudnya sifatnya. Ada yang juga orang tuh kadang pengennya cepet-cepet, gak mau ngantri kayak gitu kan. Karena dia punya kesibukan atau apa gitu kan. Nah, jadi tuh kita tuh harus memahamin orang juga, ternyata jaga toko tuh gak cuman ngelayanin doang. Jadi kayak kita tuh harus tahu gimana orangnya gitu. Dia mau ngantri atau enggak, dia sabaran apa enggak. Itu sih kak.
0: Berarti kamu belajar servis ya?
2: Iya.
0: Biarpun dagangannya sebenarnya apa namanya, sembako gitu ya, bukan yang hospitality gitu ya, tetap harus belajar servisnya ya. Menurut kamu emang ini kenapa perlu, kita perlu tahu hal-hal itu?
2: Kalau menurut aku sih harus tahu ya. Karena kadang orang tuh maunya kayak, kan dia punya urusan kayak gitu kan kak. Dia tuh ada yang pengen cepet-cepetan kayak gitu. Jadi kitanya harus ngadepinnya sabar juga, pelayannya. Jadi oh ya udahlah, karena dianya mau cepet-cepet gitu, kitanya jadi harus sabar ngadepin sikapnya dia kayak gitu.
0: Mungkin karena di konsepnya di toko ya, jadi kayak nggak ada ngantri ke belakang gitu, nggak ada ya. Semuanya pada melebar di depan, jadi yang melayani tuh harus hafal yang mana yang datang dulu gitu-gitu ya. Kalau kamu gimana untuk apa ya waktu pelayanan seperti itu? Kayak, oh tadi ibu ini dulu, berarti aku harus ngitungin punya dia dulu gitu. Atau, oh ya udah deh, yang kayaknya galak aku duluin deh biar dia gak ngamuk di toko. Kayak gitu gak sih, Nat?
2: Enggak sih, paling kalau kan itu kan yang ngecekin pasti mama aku dong. Karena dia kan emang seharinya di situ kan. Jadi kayak, ya lebih cepetan dia ngecekinnya. Jadi ya mama aku pasti bilang pelan-pelan gitu, sabar nanti gantian dulu gitu. Soalnya emang dari tadi juga kan sebelum itu udah pasti ada yang ngantri kan. Jadi ya nanti dicepetin gitu buat ininya, buat kecekin barangnya itu sih kak.
0: Berarti ini ya masih lebih jago mama kamu untuk saat ini ya. Sistemnya masih ini mama kamu, tapi kamu berusaha untuk kayak si Rahel tadi nggak bikinin sistem buat orang rumah gitu.
2: Kalau aku sih di sembako mama aku dia udah pakai komputer sih kak.
0: Berarti struk keluar pun di print gitu atau gimana?
2: Udah canggih dari banget. Dulu sih.
0: Dari dulu udah begitu?
2: Iya udah gitu. Soalnya mama aku tuh gak tahu sih tahu dari mana atau apa, tapi emang semenjak aku bantuin juga udah pakai kayak gitu.
0: Udah ada. Mungkin ada sales yang datang kali ya, atau iya biasanya ada kerjasama gitu kan, ada kaitannya sama bank, terus nanti tiba-tiba bawa pihak ketiga apa segala macam, mungkin ada proses seperti itu ya. Tapi kalau kita kaitin nih sama topik kita hari ini, skill yang gak diajarin di kelas. Kalau tadi kalian sebagai mahasiswa yang juga bantuin orang tua berwirausaha, emang apa skill yang gak diajarin itu?
1: Kalau aku jadi di organisasi tuh kemarin ada seminar kan
0: di HIPMI ya? Berarti ya,
1: ada seminar. Aku tuh jadi bendahara waktu itu. Nah sedangkan aku tuh nggak bisa Excel dan ada kode-kodenya gitu kan?
0: Iya, rumus ya.
1: Iya rumus. Nah sedangkan di kuliah tuh belum ada di. Nah jadi aku baru belajar ini sih kak, rumus Excel. Sedikit. Baru belajar sedikit.
0: Apa? Look up, look up. Aku taunya cuma itu doang.
1: Baru sedikit kak.
0: Iya. Jadi itu kan gak ada di kelas ya?
1: Iya,
0: belum
1: ada.
0: Kalau kamu gak ikutan organisasi, kamu gak akan ngerti gitu ya?
1: Iya mungkin.
0: Karena juga dulu kamu agak gak nyambung tadi SMK-nya. Tata boga, jadi gak ada pelajaran TI. Ada gak sih?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya?
1: Ada tapi TIK. Waktu pertamanya doang itu pun
0: kelas 1 doang ya? Iya. Iya kurang. Emang berbeda sih kurikulumnya ya kan. Tapi apa yang bikin kamu dari tata boga kemudian ke kewirausahaan? Apakah ini tekanan dari orang tua untuk melanjutkan toko kamu tadi, Rahel?
1: Tekanan mah enggak. Emang kewirausahaan tuh ingin kepengen aku sendiri. Terus ya itu sih mau meneruskan usaha tokonya orang tua aku.
0: Toko Rahel tadi ya. Kok ketawa sih? Maksudnya kamu bangga loh di usia segini kamu udah punya toko, sementara kita belum punya apa-apa.
1: Bukan punya saya.
0: Tapi kan nanti kamu generasi selanjutnya gitu ya. Nah terus Rahel dari tata boga kemudian kewirausahaan. Kalau gak salah kan kewirausahaannya si UGJ itu kan baru ya?
1: Iya,
0: berarti
1: baru.
0: Kamu angkatan keberapa Rahel?
1: Pertama ini.
0: Angkatan pertama?
1: Iya baru ada.
0: Kirana udah angkatan kedua?
1: Enggak, baru
0: pertama. Soalnya kemarin ada juga yang datang ke sini. Lupa lagi namanya. Aduh, aku ingetnya cuman Aldi, Angel, Giret. Soalnya namanya unik-unik gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya buat Nadia, gimana Nat? Kamu memutuskan untuk masuk ke kewirausahaan ini itu kenapa?
2: Karena dari dulu juga aku kan, ya maksudnya di toko bantu-bantuin mama kan kak. Jadi apa ya, ternyata aku juga
0: tertarik.
2: Iya tertarik gitu. Kayak pas SMA aku pernah sih kayak coba jualan kayak gitu kan.
0: Apa?
2: Jualan makanan tuh sama fashion juga. Nah terus ternyata aku jalanin asik juga.
0: Duitnya?
2: Iya. Jujur iya itunya juga.
0: Berarti ini ya, waktu itu kamu omsetnya bagus banget ya?
2: Iya, alhamdulillah sih.
0: Itu yang apa? Baju apa makanan?
2: Baju makanan juga.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Saya banyak yang bantuin juga sih. Dari teman-teman aku banyak yang kasih support.
0: Digaji enggak? Temennya?
2: Paling traktir doang.
0: Traktir ya, traktir seblak.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, jadi menurut kamu pekerjaan entrepreneur ini menarik gitu ya. Yeah. Apalagi jualannya itu sesuai sama passion kamu gitu ya. Enggak apa-apa. Dulu Raisa sebelum jadi penyanyi juga kan dia jualan dulu di kelasnya, kata jualan nabati. Ya kan, siapa tahu nanti Nadia jadi penyanyi. Loh. Jadi penyanyi. Tapi mau enggak Nat jadi penyanyi entrepreneur juga loh, Nat.
2: Aduh, malu.
0: Jualan ini jasanya. Nah, kalau dihubungin skill yang enggak diajarin di kelas, terus kalian ini berusaha enggak untuk mencari skill-skill baru? Oh, di kelas aku tuh enggak ada mata kuliah seperti ini gitu. Aku harus nyarinya di mana nih gitu. Ada berusaha untuk nambah skill terus nyarinya di mana gitu enggak, guys, kalian?
2: Kalau aku ada sih, Kak, apalagi kayak kan sekarang harus banyak-banyak nyari relasi ya kan, Kak. Apalagi sekarang eranya digital kayak gitu kan.
0: Ya.
2: Kan enggak semua orang tua tahu soal digital kayak gitu. Pasti dari harus dari kita dong. Apalagi orang tua kan kadang kalau soal digital kayak gitu enggak ngerti atau belum paham kan, Kak. Jadi kayaknya kita harus mendalamin digital kayak gitu sih.
0: Biar bisa keep up ya sama tren sekarang ini ya. Tapi kalian percaya enggak kalau misalnya nanti kita udah berpindah masuk ke digital segala macam itu bakal bisa mengatrol omset apa ya, toko kalian gitu. Percaya sama hal itu ya berarti ya?
2: Percaya sih, Kak.
0: Kok gak yakin sih, Nat?
2: Percaya, percaya.
0: Soalnya kan Hera sekarang ini kalau buat Via apa ya, persaingannya kan ketat ya. Kok kayaknya sekarang semua harus dikontenin ya, guys, biar bisa dikenal sama orang.
1: Betul.
0: Yang kalian termasuk yang pengusaha yang konten gitu juga gak? Biar, ini toko Rachel nih. Jualan ini, live shopping, apalah segala macam, kalian melakukan itu nggak?
2: Kalau itu sih
1: aku
2: belum.
1: Pernah, tapi aku. Bukan coba. Aku yang live.
0: Itu di mana, di toko Rahelnya?
1: Iya.
0: Oke, siapa dong berarti yang live?
1: Yang live itu kakak aku.
0: Oh gitu. Kenapa kok kamu? Kok kayaknya malu-malu sih Rahel. Kenapa?
1: Biar tambah orang beli aja gitu.
0: Okay.
1: Biar bisa apa ya? Tahu gitu. Ada toko Rahel ya gitu, Kak.
0: Buat... Oke. Okay. Terus setelah melakukan itu ada ini enggak, ada perubahan omset gitu enggak?
1: Iya, lumayan.
0: Lumayan ya. Daripada pas enggak live ya, dibanding pas yang enggak live ya.
1: Apalagi ini tuh lagi ya lumayan lagi sepi gitu.
0: Karena udah enggak liburan lagi ya. Kan biasanya panennya pas lagi
1: Ramainya tuh biasanya tuh abis lebaran.
0: Oh,
1: itu ramai banget.
0: Iya, iya, karena banyak orang yang mudik kali ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Kalau Nadia gimana? Kalau kamu kan mungkin relatif yang paling apa ya, gampang apa ya, sering dicari orang.
1: Iya.
0: Kalau produknya Nadia kan apa sih, Nat? Kayak beras gitu ya?
2: Kalau beras sih di toko sembako aku enggak ada ya.
0: Apa tuh berarti di kamu produknya?
2: Kayak ini sih yang kayak sehari-hari misalkan kayak Rinso.
0: Oh
2: iya,
0: iya.
2: Iya. Tapi kalau misalkan beras-beras yang kayak baru harus dituangin kayak gitu segala macam enggak ada sih.
0: Oh, oke. Okay. Aku pikir kamu tuh jualan sembako yang hari-hari kayak misalnya gula.
2: Enggak.
0: Gitu-gitu. Berarti kamu produk yang apa ya itu istilahnya ya?
2: Ya sama-sama kayak Alfamart sih. Iya, kayak gitu.
0: Tapi ini adalah Nadia Mart ya. Bukan. Apa namanya? Barangkali ada
2: toko
0: pendengar
2: Dion.
0: Dari toko Dion. Iya. Adik kamu ini.
2: Bukan, itu nama kakak angkat aku sih, Kak.
0: Oh, oke, okay. Iya. Lebih tua dari kamu lah ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah, kalau ini aku enggak bingung, Rahel. Kalau tadi bingung, tokonya duluan baru ada orangnya ya. Nah, terus kalau misalnya kalian kan udah tahu berarti ya. Cari duit ya kan, cari duit tuh ternyata gak gampang ya guys ya, susah, ada perjuangannya gitu kan. Kalau tadi Nadia curhat, oh ternyata gini ya jadi anak kos harus di pas-pasin gitu. Nah ini skill lagi loh Nat, ini gak ada, gak diajarin di kelas loh skill ngepas-ngepasin budget dari orang tua. Nah kamu terus gimana Nat? Apa jadi pulang ke Indramayu seminggu sekali, Pak ini udah habis gitu gak?
2: Kalau aku enggak sih, malah aku sekarang jarang pulang sih Kak. Soalnya kayak apalagi kan aku cuman berapa hari ya liburnya, jadi kayak ih kayaknya kalau misalkan pulang juga percuma deh, sayang ongkos orang tuanya. Apalagi bensin sekarang kan mahal ya.
0: Naik.
2: Terus ya aku usahain ini sih Kak, harus nabung dulu kayak harus misahin uang gitu biar buat kalau misalkan ada uang darurat atau apa, ada masalah apa, aku bisa pakai uang tabungan sendiri. Soalnya emang dari dulu pas dari SD juga aku diajarin sama orang tua aku buat tabung. Jadi ya diusahain ada uang sisihan gitu.
0: Berarti itu tabungan dari uang saku orang tua gitu ya Nat ya?
2: Iya.
0: Oke, bisa ya Nat, luar biasa. Kalau aku dulu gak bisa, gak ada. Jadi rumah sama kampus waktu itu jauh banget, naik angkotnya 2 kali. Sisanya 5.000, 5.000-nya buat makan siang, 3.500, sisanya buat beli air mineral, udah deh. Abis, gak bisa nabung ya. Kalau Rachel sendiri gimana mengenai skill survival sebagai mahasiswa? Kalau kamu naik motor berarti ya Rachel?
1: Iya, naik motor.
0: Itu ada tips-tipsnya juga gak kayak kehidupannya Nadia tadi gak sih?
1: Gak ada
0: sih. Gak ada, biasa aja kamu ya?
1: Iya, biasa aja.
0: Aduh, kurang seru nih, kamu bikin drama apa dong? Biar seru.
1: Paling itu sih Kak, susah untuk nabung.
0: Susah? Oke.
1: Gak bisa apa ya, gak bisa ngatur uangnya tuh Kak. Masih belum bisa.
0: Belum bisa. Berarti nyarinya susah, mentalnya juga susah ya Rachel ya. Emang kesulitan kalau dari Rachel tuh apa? Kebanyakan ngeprint tadi kah? Enggak. Atau apa?
1: Jajan kan.
0: Jajan! Ya baik, oke. Mungkin karena kelamaan di kampus kali Rachel, banyak jam kosong ya kan. Iya, jadi aduh kopsus tuh enak nih siang-siang abis tuh ya.
2: Banyak jajanan viral.
0: Iya, banyak jajanan viral. Kalau kewirausahaan itu di kampusnya yang mana sih, yang pemuda ya?
2: Kampus satu
0: ya, wah apalagi di situ ya, sangat strategis ya. Kita akan balik lagi nanti ngobrol bareng ya bertiga sama Rachel dan juga Nadia nih, teman pro 2. Dan kita masih ngebahas tentang skill yang gak diajarin di kelas ya. Ini katanya mereka ini sebagai mahasiswa kewirausahaan ya. Terus dia ini, mereka berdua juga sama-sama membantu orang tua yang punya usaha. Kira-kira skill apa lagi yang gak diajarin di kelas ya, nanti kita akan tanya mereka. Jadi tetap di sini teman Pro 2 di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Via ya, teman Pro 2 di Santai Siang edisi spesial Muda Kreatif hari ini. Dan masih ada Rahel dan juga Nadia Permata ya, teman-teman dari HIPMI PTE UGJ seperti itu. Dan teman Pro 2, kamu juga masih bisa nimbrung ya barengan sama kita di 08 11 20 20 937 dan juga di live chat kita YouTube RRI Cirebon. Jadi kalau misalnya kamu barusan aja tune in ke 97,5 ketinggalan obrolan kita, kamu bisa nonton ulang di YouTube kita yaitu RRI Cirebon. Ngebahas tentang skill yang gak diajarin di kelas. Nah, boleh tahu dulu gak sebenarnya kalian di HIPMI ini divisinya gitu. Iya, bidangnya. Boleh diceritain, Rahel.
1: Kalau aku dari bidang P3U.
0: Apa itu?
1: P3U itu pemberdayaan penelitian pengembangan usaha.
0: Iya, pengembangan usaha. Kalau Nadia sama juga?
2: Enggak, aku beda.
0: Apa
2: aku
0: tuh?
2: OKK.
0: OKK apa?
2: Organisasi keanggotaan,
0: pokoknya ini ya,
2: kaderisasi.
0: Oh, kaderisasi ya. Oke, berarti kamu akan mengkader adik-adik kelasmu nanti untuk bisa masuk IPPTUGJ ya. Nah, tentang skill yang gak diajarin di kelas, kaitannya sama kalian kan berarti kalau boleh dibilang mahasiswa yang aktif ya di kelas, apa maksudnya, kuliah, terus kalian bantuin orang tua sebagai entrepreneur, selanjutnya adalah kalian ini ikutan organisasi HIPMI PTUGJ gitu ya. Nah, setelah kalian masuk ke HIPMI PTUGJ ini, ada nggak sih skill kalian yang kemudian ada ya skill begini ya, selain tadi Excel pastinya ya, dari skill yang nggak diajarin di kelas gitu. Siapa yang mau duluan? Nadia kan? Nadia udah siap banget.
2: Kalau di organisasi ini sih, Kak.
0: Iya, setelah ikut ini.
2: Ternyata di organisasi SMA sama di kampus tuh beda banget, Kak. Dan aku kaget sih. Kan aku kemarin ada seminar gitu kan dari HIPMI. Terus ternyata aku bagian divisi humas. Jadi divisi humas tuh bagian tanda tangan surat, terima surat, kayak gitu. Dan ternyata kita tuh harus kayak cari-cari dosen buat tanda tangan, buat nyetujuin suratnya.
0: Oke, itu baru yang pertama banget berarti ya, tahap awal banget ya.
2: Dan ternyata bolak-balik di kampus tuh capek banget.
0: Kalau dulu SMA emang ikut apa? Ekskul gitu.
2: Kalau aku dulu ikut pas eskul tuh SMA tuh nari, tapi pas SMP tuh nari sama silat juga.
0: Jadi bukan organisasi yang banyak apa ya, beda banget kan,
2: iya,
0: kegiatannya beda kan banget. Beda pasti ya. Kalau misalnya HIPMI PTUGJ kan kalian lebih banyak kayak ngobrolnya, terus juga administrasinya kan lebih tertib gitu ya. Jadinya kamu gimana setelah tahu beda itu? Apakah ya salah nih gue masuk organisasi gini, ribet banget gitu? Ada kayak gitu gak, Nat?
2: Kadang ada.
0: Wah,
2: tapi
0: Angel ada nih, Angel. Menyesal.
2: Tapi terus kadang pas dijalanin kayaknya seru juga ya. Ternyata nyobain hal-hal baru. Dan ternyata karena aku pas waktu itu apa namanya nyari-nyari tanda tangan dosen atau

0: kaprodi, terus apa namanya?
1: Apa nyari peserta juga gitu nggak sih? Kalau misalnya mau bikin event kan yang dikhawatirin, ini banyak yang datang nggak ya? Kira-kira sponsor pada masuk nggak ya?
0: Iya itu gitu-gitu juga. Ya. Ternyata aku ini sih pas jadi pesuratan, aku tahu dosennya siapa aja yang kalau misalkan tanda tangan.
1: Iya.
0: Terus apa sih namanya? Iya, kaprodinya juga. Kayak di ruangannya di mana?
1: Yang kamu biasanya kuliah hari-hari enggak beririsan jadi kenal gitu ya.
0: Jadi kayak oh, tahu ini kaprodinya ini gitu. Jadi ya udah, jadi tahu soal kampus sih. Tadi yang enggak tahu kan.
1: Berarti menambah koneksi kamu dong ya. Jadi udah kenal duluan dibanding teman-temanmu yang lain. Biasanya kalau dikenal dosen kan jadi ngobrolnya lebih enak gitu ya. Kalau misalnya nanti jadi penguji, udah biasa aja ngobrolnya gitu ya. Kalau Rahel, kamu gimana setelah ikut berorganisasi ini? Apakah bertambah lagi skill yang gak diajarin di kelasmu?
2: Paling ini, sebelumnya aku tuh gak pernah ikut organisasi kak. Nah baru ikut organisasi tuh pas sekarang kuliah.
1: Ikutnya semester berapa berarti?
2: Ya ini semester 1.
1: Dari semester 1 ya, oke.
2: Nah dulu tuh aku tuh gak pernah, apa ya, takut untuk ngomong gitu. Nah pas masuk organisasi kayak mau gak mau itu harus ngomong gitu. Paling itu sih kak.
1: Berarti apa, public speaking kamu jadi merasa udah mulai terasa gitu ya?
2: Lumayan.
1: Oke, berarti sekarang kalau misalnya teman-temannya Rahel ada tugas presentasi nih, kasih Rahel aja nih. Aduh, kok jangan sih Rahel, kan jadi menambah jam terbangmu.
2: Karena dulu beneran aku tuh takut banget kak.
1: Apa sih yang ditakutin?
2: Gak tau, kayak takut salah.
1: Takut viral ya? Kalau sekarang kan mungkin karena apa-apa di videoin ya, kalau kepleset dikit jadi takut viral gitu gak sih Rahel? Iya.
2: Iya takut.
1: Apa? Atau takut salah ngomong?
2: Takut salah ngomong.
1: Oke, salah ngomong kan? Ya nggak apa-apa, nanti direvisi aja Rahel, kan nggak perlu ngeprint. Salah. Paling ditandain aja. Oh ini mahasiswa yang suka salah ngomong. Enggak dong. Tapi biasanya emang dosen akan bisa lebih mengapresiasi yang sudah mencoba daripada yang kok anak ini nggak pernah kelihatan ya. Bahkan dosen ada yang nggak tahu, oh ada ya nama anak ini di kelas saya karena nggak pernah ini nggak pernah presentasi segala macam gitu ya. Jadi skill yang nggak diajarin di kelas yang bertambah ketika kamu udah masuk HIPMI adalah public speaking ya.
2: Iya, dikit.
1: Dikit. Oh, dari tadi kayak takut banget gitu. Dikit gitu ya.
0: Pemalu.
1: Oke, kamu pemalu. Enggak mungkin. Berarti kesini kamu diseret sama penanggung jawabmu ya. Sama Kak Angel. Oke, ada lagi enggak kalau cerita dari kalian mengenai skill yang enggak diajarin di kelas ini gitu. Mungkin dari semua kegiatan yang kalian apa namanya? Sedang lakukan gitu ya. Oh, ternyata ada hal begini ya enggak diajarin di kelas kayak gitu-gitu. Yang paling menonjol buat kalian, atau bukan menonjol deh, paling tepatnya adalah mungkin yang paling ngebantu kalian ternyata selama ini.
2: Ini paling, kalau SMA kan, SMK kan kalau jadi bendahara tuh cuman kayak nagih-nagihin doang gitu kan, Kak. Nah, kalau di aku baru belajar di organisasi ini, kalau bendahara tuh kayak bendahara waktu pas seminar kemarin ya Kak. Ya harus buat Excel, LPJ gitu.
1: Oh iya, terus administrasi ya.
2: Ternyata iya,
1: lebih detail.
2: SMK kan kayak cuma nagihin doang gitu.
1: Aku berarti dulu pernah jadi bendahara waktu SMA?
2: Enggak SMA dulu.
1: Apa itu? SMP maksudnya berarti?
2: Iya.
1: Iya, pas waktu SMP. Nagin duit apa sih? Kok aku dulu enggak ada?
0: Kas kali ya?
2: Kas.
1: Oh, uang kas. Uang kas buat beli apa?
0: Peralatan
1: kebutuhan. Oh gitu.
0: Iya, kebersihan kadang, Kak.
1: Oh, iya. Mohon maaf. Kita kita beda generasi. Gak ada uang kas dulu di era aku, adanya duit LKS ya. Tapi itu individu, bukan buat kelas gitu. Oke, jadi kalian apa namanya, kalau boleh dibilang itu jadi lebih ngerti organisasi. Oh, skillnya seperti ini, seperti ini, gitu ya. Kalian apa namanya, apakah gak ngerasa ya ternyata beban banget ya ikut organisasi ini, jadi aku gak bisa nugas nih, aku jadi ngerjain LPJ nih habis event gitu-gitu. Gimana dong terus kalian bagi waktunya sama nugas? Karena kan bikin LPJ juga ribet ya. Kalau tadi kan sampai ngitung di Excel segala macam. Terus gimana ngebagi waktunya dong?
2: Ya paling kalau misalkan tugas kan kayak ada deadline, itu juga ada deadline. Jadi kayak misalkan hari ini ngerjain LPJ, nanti besoknya ngerjain tugas gitu. Paling segitu.
1: Berarti kalian punya timeline sendiri ya. Oh, hari ini aku udah harus beres ini itu gitu ya. Oke. Kalau Nadia gimana, Nat? Kamu ada ini enggak kesulitan bagi waktunya ngerjain yang tadi kamu minta tanda tangan ke dosen-dosen, ternyata cukup menyita waktu nih. Jadi enggak bisa ngerjain tugas nih, gitu-gitu enggak, Nat?
0: Iya, kadang iya sih, Kak. Apalagi kan kayak apa namanya?
2: Bagian
0: apa?
2: Bagian surat.
0: Iya, bagian surat kan kadang ada yang dosennya ada, kaprodinya kadang nggak ada, terus kepala apa?
1: Lupa.
0: Iya.
1: Oke, jadi pokoknya selama kalian masih menomor satukan tugas kuliah, semuanya aman ya.
0: Iya.
1: Oke, baiklah, selanjutnya kalau kita kaitin sama teman-teman kan nanti beres apa kuliah, rencananya apa? Maksudnya ini kan karena kita membahas tentang bekerja tadi ya, kewirausahaan. Kalian mau ngelanjutin ininya orang tua, apa mau mencoba berkarya dulu di luar gitu?
2: Aku sih baru pengen ya, Kak. Pengen buka usaha sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Makanan.
1: Oke.
2: Karena aku kan tata boga gitu.
1: Iya, bisa. Karena kamu udah ada basic skillnya ya. Berarti kamu waktu SMA belajar untuk apa namanya, tata boga. Terus pas sekolah kuliahnya kewirausahaan. Jadi kamu pengen menggabungkan itu berarti. Oke, apa emang bakery atau
2: Kayak kafe gitu sih aku pengennya. Kayak ada bakery, ada makanan berat, ringan gitu.
1: Berarti kamu pengen jadi pengusaha lah ya. Kalau Nadia apa, Nat?
0: Kalau aku sih, Kak, paling apa ya, cari tahu dunia luar dulu sih. Paling kalau misalkan sama orang tua dibolehin kerja atau apa, mungkin aku lihat-lihat dulu sih. Pengen cari pengalaman juga.
1: Kenapa Fia bertanya seperti ini? Karena apa namanya, setelah beres kuliah kan biasanya pasti nyari duit ya, kerja gitu loh. Dunia kerja sekarang ini berubahnya cepet banget gitu. Bahkan beberapa jurusan kuliah itu kemarin informasinya diprediksi bisa digeser sama teknologi, apalagi sekarang ada AI segala macam gitu ya. Nah, kaitannya sama skill-skill yang gak diajarin di kelas ini, gimana caranya kalian itu bisa terus maintain skill yang di luar yang kewajiban kalian di kampus gitu loh. Karena dunia kerja itu cepet banget gitu. Jadi Via pengen kepo, apa kira-kira yang kalian persiapkan gitu ya untuk menuju kehidupan mungkin 3 tahun lagi berarti ya. 3 tahun lagi kan insya Allah lulus kan.
2: Iya, amin.
1: Amin. Apa udah santai aja, Kak, bayarnya mahal ntar aja. Apa kira-kira yang mau kalian siapkan nanti misalnya setelah beres dari sini, dari kampus maksudnya?
2: Mempersiapkan buat ke kerja.
1: Iya, ke dunia setelah kampus.
2: Apa ya?
0: Mungkin kalau dari aku sih ini sih, Kak, banyakin belajar digital sama apa ya?
2: Ini belajar public speakingnya.
1: Okay.
2: Iya. Kayak interview gitu kan, pasti interview gitu kan, Kak?
1: Iya.
0: Jujur ngomong tuh apa? Ini banget sih, Kak. Public speaking itu penting gitu, banget.
2: Iya. Penting, sangat penting.
1: Berarti tetap mau mengasah public speakingnya gitu. Iya. Skill yang mau kalian unlock gitu ya. Tapi kalau misalnya ada deretan atau list daftar yang kalian masih belum bisa achieve, itu ada nggak? Misalnya, oke, aku pengen menguasai skill ini tapi aku masih belum bisa nyampe situ gitu. Ada nggak?
0: Paling kalau dari aku ini sih kayak pede buat jualan aja. Kadang aku ada rasa malu, terus kadang ada rasa malas juga buat memulai ini jualan kayak gitu. Jadi mungkin kepedean aja sih. Lebih banyakin pede buat usaha aja.
1: Oke. Kalau kamu apakah juga akan mengikuti orang tua kamu? Apa namanya tadi? Sembako gitu. Atau kamu mau baju lagi? Kalau cewek-cewek soalnya suka gitu kan, memulai usahanya dari yang paling disuka gitu. Berarti kamu akan menghidupkan lagi yang tadi apa? Baju ya? Eh benar ya, tadi baju ya?
0: Baju.
1: Apa? Iya. Kepikiran gak buat gedein usaha kamu yang dulu kamu rintis itu?
0: Kepikiran sih kak, kalau misalkan dua-duanya bisa, aku juga pengennya semuanya.
1: Iya, pengen semuanya pasti diambil ya semua peluang ya. Nah tapi tau gak kalau menurut Via ya, sebagai pengusaha ada satu skill yang kayaknya itu wajib di unlock, yaitu negosiasi. Karena kan kalau misalnya kita jadi pengusaha pasti berkaitan sama banyak orang ya. Apalagi kalau kita ambil contoh Nadia, berarti kan harus bisa negosiasi sama distributor gitu ya. Aku ambil segini, boleh nggak segini? Kamu kasihnya segini, aku berani tiap bulan ngambil segini. Itu adalah skill-skill yang biasanya itu wajib dimiliki gitu ya. Tapi kayaknya nggak melulu wirausaha deh yang bisa gitu. Kita sebagai konsumen kan juga kalau beli di pasar, kalau beli di pasar atau naik beca gitu, mang boleh nggak kesini doang 20.000 kayak gitu ya. Ada skill-skill yang ternyata hari-hari itu udah kita pakai, tapi ternyata di kuliahnya nggak formal gitu loh. Ada satu skill yang seperti itu. Tapi kalau kalian udah mulai begitu nggak sih, udah mulai belajar negosiasi lah apa gitu, atau mungkin kalian bikin personal branding dulu, jadi nanti begitu beres dari perkuliahan udah tinggal melanjutkan gitu bahasanya. Udah mulai yang seperti itu gak sih? Atau ya kak baru juga tahun pertama kak udah gitu?
2: Kalau aku belum deh.
1: Belum ya? Oke. Belum memulai untuk 3 tahun ke depan ya? Masih belum. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau Nadia, udah mulai kepikiran gak sih Nat?
0: Kalau aku sih, ini sih kak, kayak brandingin diri dulu kali ya. Soalnya cari temen tuh, dan banyak temen tuh nguntungin banget sih. Apalagi kalau misalkan kita punya jualan di digital gitu. Orang juga pasti kalau misalkan jualannya menarik atau iklannya menarik, pasti dari teman-teman juga bakal bagiin gitu kan. Bisa bagiin lewat Instagram kayak gitu.
1: Biasanya kalau kamu apa mulai personal brandingnya berarti apa? Maksudnya kamu pengen dikenal sebagai Nadia yang apa? Oh fashionable karena nanti aku mau mulai bisnis baju gitu. Atau Rahel udah mulai bikin nih reels-reels mungkin mukbang gitu ya. Biar nanti dikenal setelah ini kan, oh aku bikin kafe, jadi oh ini punya Rahel si mukbang gitu-gitu gak sih? Udah mulai seperti itu gak larinya?
0: Kalau aku mah ini sih kak, paling ya kayak fashion juga. Kalau misalkan ada teman aku misalkan dia suka nih sama tas aku atau baju, Nadia itu belinya di mana, di ini paling akunya ngasih tahu. Terus kalau misalkan ya aku tahu brandnya, paling oh iya ini brandnya bagus gini-gini, paling gitu sih.
1: Berarti kamu sudah menunjukkan ke dunia ya kalau oh aku tuh emang senengnya tuh hal-hal yang berbau fashion kayak gitu-gitu ya Nat ya.
0: Iya.
1: Oke, berarti serius nih kayaknya Nat nanti kedepannya. Soalnya gini, kalau misalnya orang udah punya pandangan yang melekat sama kita, itu jadi kayak gampang gitu loh. Kayak misalnya teman aku nih biasa ngobrol, terus tiba-tiba aja dia dapat opportunity ini jadi MC gitu, cuman karena dia hobi bikin video ngobrol yang ya sebenarnya boleh dibilang nggak jelas, tapi dia bisa dapat opportunity untuk jadi MC segala macam. Ternyata yang namanya personal branding itu bisa kamu siapkan, apalagi sekarang kan ada ini ya, nggak cuma sosmed doang ya, ada LinkedIn ya, ada LinkedIn, jadi kamu di situ bisa pamer, pamer dalam tanda kutip misalnya, oh ini aku udah jago Excel nih semester segini, kayak gitu-gitu. Jadi ada apa ya, laman yang buat kita itu lebih dikenal sama orang gitu ya. Terus kalau misalnya kita bahas si skill yang gak diajarin di kelas gitu ya, apa sih yang bisa kamu sampaikan ke teman perdua untuk mau gali skill-skill yang gak diajarin di kelas? Mungkin sekarang ada teman perdua yang, oh ya udah aku kalau belajar ya yang di kelas aja, apa yang dikasih dosen gitu. Apa pesan dari kalian buat tetap mau menggali skill yang gak diajarin di kelas?
2: Berani mencoba. Berani mencoba hal yang baru kan.
1: Oke. Kalau Rahel tadi berarti apa kaitannya mencoba hal yang baru?
2: Itu sih.
1: Ngobrol.
2: Ya, ngobrol.
1: Public speaking gitu ya. Oke. Berarti hari ini udah termasuk ya, berani mencoba. Oke, selanjutnya Nadia.
0: Kalau aku sih kalau misalkan ada keinginan buat jualan, sebisa mungkin cobain deh. Pasti kalau misalkan udah tahu hasilnya, udah tahu pengalamannya, itu bakal seru banget kak.
1: Oke, berarti apa mau memulai gitu ya? Kalau udah tahu penghasilannya kayak Nadia nih teman berdua, ketagihan. Tapi itu kenapa berhenti sih Nat? Tadi yang bisnis makanan sama bajunya?
0: Kalau dari makanan kan kak, itu kan aku kan produksi sendiri, maksudnya kayak aku yang masakin atau apa kayak gitu. Jadi tuh itu aku karena harus bangun pagi-pagi nyiapin
1: juga waktunya buat habis ya,
0: ya jualan di sekolah.
1: Apa emang ininya dulu?
0: Rice paper.
1: Oh
0: kayak
1: ini ya.
0: Mie rice paper gitu tuh.
1: Iya,
0: jadi aku dijual di sekolahan gitu, open PO.
1: Berarti ke, gitu. Di teman-teman kamu ya? Oke.
0: Dia di kelas juga. Jadi papa aku tuh ngelihatnya kayak takut kecapean gitu.
1: Oh iya, karena dari jadi, pagi.
0: Udahlah, ngapain katanya jualan kayak ini aja. Emang kurang jajannya gitu.
1: Padahal kamunya suka ya?
0: Suka aslinya. Okay. Apalagi itu buat tambahan tabungan kan. Jadi ya enak sih dapat duit sendiri.
1: Sekarang mau mulai lagi nggak? Karena kan kamu udah nggak ada yang kasihan sama kamu bangun dari pagi. Udah nggak aja. Nggak ini tinggalnya di kosan gimana?
0: Ada rencana nggak? Rencana pengen jualan, tapi karena aku kan ngekos ya kak, jadi kayaknya mungkin susah deh buat kayak
1: dapurnya ya.
0: Jadi kayak mungkin nanti aja kalau misalkan pulang pulang ke kampung, terus kayak libur panjang, baru aku paling open PO. Open kayak PO. Gitu.
1: Tapi yang paling aman sih emang pre-order ya.
0: Iya.
1: Biar nggak banyak yang kebuang gitu ya. Ya
0: soalnya kayak tahu kan harus berapa bikinnya.
1: Iya. Karena agak repot juga kalau makanan harus habis. Kalau misalnya di save besok kayaknya kurang fresh ya.
0: Iya.
1: Oke, seperti itu. Jadi teman perdua ini sudah pada mencoba, Rahel dan juga Nadia gitu ya, skill yang gak diajarin di kelas. Karena kalau di apa namanya, di sekolah kan gak ada ya, eh ini loh cara menambah jajan, cara menambah uang tabungan gitu, gak ada ya. Semoga obrolan barengan sama Rahel dan juga Nadia hari ini menginspirasi teman perdua untuk mau mulai mengerjakan apa yang kamu suka. Misalnya suka jualan, dicobain aja. Seperti itu ya. Thank you banget Rahel dan juga Nadia udah datang hari ini dari HIPMI PT UGJ. Kita ketemu lagi nanti di Muda Kreatif lainnya ya. Dan teman perdua nanti santai siangnya masih barengan sama Via sampai jam 3 sore. Buat kamu yang ketinggalan obrolan kita hari ini, bisa nonton ulang di YouTube yaitu RRI Cirebon.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Santai siang 16 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas informasi dari dunia olahraga, sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya ya, yaitu dari dunia hiburan ya, teman Pro 2. Nah ini tapi masih berkaitan juga sama final Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita udah tahu ya, kontestannya final Piala Dunia adalah Argentina versus Spanyol gitu ya. Nah ini ada sidebar information. Sidebar information katanya. Aktor Tom Cruise ya, sampai penyanyi Jennifer Hudson dikabarkan bakal tampil dalam sebuah pertunjukan khusus buat memeriahkan final Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat, 19 Juli. Dan ini adalah laporan dari Hollywood Reporter, teman Pro 2. Kehadiran Tom Cruise bakal jadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru ya, buat ajang olahraga terbesar di dunia ini. Dan Jennifer Hudson bakal membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat karena digelarnya di Amerika Serikat ya. Kemudian FIFA juga mengumumkan bahwa upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar sebelum pertandingan bakal dimeriahkan oleh penampilan Laura Pausini. Ada Nicole Scherzinger yang dulu dikenal sebagai salah satu anggotanya Pussycat Dolls ya. Terus ada penyanyi asal Inggris Robbie Williams. Terus juga ada konten creator YouTube yang dulu pernah mampir ke Indonesia, siapa lagi kalau bukan iShow Speed ya, tahun Pro 2. Selain itu FIFA juga menyebut para penonton stadion bakal punya peran aktif dalam pertunjukan tersebut. Makanya para penggemar dihimbau bisa datang lebih awal gitu ya, biar bisa berpartisipasi dalam rangkaian acara seperti itu. Nah, final Piala Dunia 2026 ini disiapkan dalam skala yang sebanding dengan Super Bowl maupun Olimpiade dengan berbagai penampilan musik dan kemunculan selebritas ya. Sebelumnya FIFA udah pernah ngasih pengumuman nih kalau penyelenggaraan halftime show atau pertunjukan hiburan yang digelar ketika jeda antar babak pertandingan olahraga final Piala Dunia 2026 bakal diisi sama Madonna, ada Shakira, ada BTS, sampai dengan Justin Bieber. Terus nanti juga bakal ada Burna Boy, Gustavo Dudamel. Terus mereka ini bakal tampil barengan sama Coldplay ya, jadi bagian dari pertunjukan berdurasi 11 menit tersebut, teman Pro 2. Nah tahun ini FIFA itu menggelar halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia ya. Jadi sebelumnya itu halftime show tuh di Piala Dunia itu gak pernah ada. Nah baru kali ini ada ya. Nantinya bakal digelar di New York, New Jersey Stadium yang memadukan sepak bola, musik dan juga aksi sosial dalam satu panggung. Seperti itu. Selama ini kita taunya kalau halftime show itu cuma di Super Bowl ya. Nah ini sekarang udah ada di Piala Dunia. Seperti apa keseruannya? Tunggu dulu ya. Nanti 19 Juli, teman Pro 2.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

V2Black, teman Pro 2, V2Black. V2Black yang sudah nemenin kita di menit 46 lepas dari jam 2 siang ya. Kabar gembira buat teman Pro 2 yang suka banget sama film horor ya. Karena Warner Bros dan juga New Line Cinema dikabarkan bakal merilis film prequel dari franchise horor tentang penyelidik paranormal Ed dan juga Lorraine Warren ya. Lorraine Warren maksudnya, yang berjudul The Conjuring First Communion. Nah, menurut Variety, film The Conjuring First Communion ini disutradarai sama Rodrigue Hort ya, dan nyeritain tentang masa-masa awal Ed dan juga Lorraine Warren yang sebagai pemburu hantu itu bakal tayang di bioskop tanggal 10 September tahun depan 2027 ya. Jadi The Conjuring First Communion ini bakal dibintangi sama Gareth Waring dan juga Amanda Fix yang memerankan Ed dan juga Lorraine Warren versi muda ya, menggantikan Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga yang selama ini kita kenal memerankan versi dewasa kedua karakter tersebut dalam sejumlah film horor waralaba yang sukses besar secara komersial ini ya. Terus naskahnya The Conjuring First Communion itu ditulis sama Richard Ning ya dan juga Ian Goldberg. Jadi duo penulis ini menggarap dua film terakhir dalam semasa The Conjuring, yaitu The Nun yang kedua yaitu tahun 2023 ya, dan juga The Conjuring Last Rites yang tayang di September tahun ini teman Pro 2. Sebelumnya semasa The Conjuring udah jadi waralaba film horor terlaris sepanjang sejarah dengan meraup 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dari 9 film, termasuk lewat film spin-off-nya ya. Spin-off-nya mereka ini adalah Annabelle dan juga The Nun. Tahun lalu The Conjuring Last Rites itu dipromosiin sebagai film terakhir ya dari cerita pasangan paranormal ini. Tapi ternyata masih berhasil lagi nih The Conjuring Last Rites ya, meraih 480 juta dolar Amerika Serikat secara global. Akhirnya diputusin deh bikin peluang baru lagi buat ngelanjutin semestanya Conjuring. Akhirnya lahirlah tahun depan ya, insya Allah bakal ada The Conjuring First Communion teman Pro 2 seperti itu. Kalau Via sih sama sekali belum nonton ya, karena suka kaget. Lebih suka thriller daripada horror ya, apalagi kan ini ada penampakan-penampakannya gitu ya. Ada penampakan si sesuatunya, hantu maksudnya. Jadi takut gitu ya. Tapi kalau sukses secara komersial artinya banyak yang suka gitu ya, banyak yang hobi nonton film horor seperti itu teman Pro 2 ya. Baiklah, ini adalah informasi terakhir di Santai Siang hari ini. Film prequel The Conjuring yang dijadwalkan tayang tahun 2027. Tapi sebelum Via tutup Santai Siangnya, Via mau kasih beberapa lagu dulu deh buat kamu. Yang satu ini adalah lagunya suaminya Mahalini, pasti udah pada kenal ya. Anak dari Pak Sule nih teman Pro 2, ada Rizky Febian dengan Ribuan Hati.

Thank you banget ya yang udah barengan sama Via dari Pro 2 Hitlist Lanjut Santai Siang. Hari ini Kamis 16 Juli 2026. Tadi kita udah request-request lagu ya kan. Udah ngobrol barengan sama teman-teman dari HIPMI PT UGJ. Udah bagi-bagi informasi olahraga dan juga dunia hiburan juga. Bentar lagi kamu bakal update informasi dari wilayah Cayu, Majakuning dan sekitarnya ya. Di program selanjutnya, yaitu di Sore Ceria barengan sama Denny ya, sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kamu selanjutnya teman Pro 2.

0: Ria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di sore ceria di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 ya. Deni bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu tentunya teman Pro 2 ya. Sebagai lagu pertama Deni punya dari Medicine Beer teman Pro 2 ya, dengan Make You Mine.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan ini ada kabar dari Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka. Ini sedang diproyeksikan menjadi pusat baru industri kedirgantaraan nasional, teman Pro 2 ya. Nggak cuma berfungsi sebagai bandara komersial, Kertajati juga dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang mendukung industri penerbangan mulai dari perawatan pesawat sampai manufaktur, teman Pro 2. Langkah awal pengembangan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Dirgantara Indonesia PTDI dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB, teman-teman Pro 2 ya. Penandatanganan kerjasama itu disaksikan langsung sama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono, teman Pro 2 ya. Kok jadi belibet gini ngomongnya. Di gedung Kemenko IPK di Jakarta kemarin, teman Pro 2, tanggal 15 ya. AHY juga bilang kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun kawasan Kertajati sebagai salah satu hub industri kedirgantaraan di Indonesia yang terintegrasi dengan berbagai sektor pendukung.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

teman terbaik kamu masih di Sore Ceria Teman Pro 2 ya, dan masih nemenin kamu. Dan nanti di jam 4:30 kita bakal gabung ke Pro 2 Bandung, Teman Pro 2 bakal ngikutin Sore Ceria Berjaringan ya. Dan kali ini bakal bertema mengejar prestasi sedari dini, Teman Pro 2. Nanti ada Ryan ya, ada Ryan Abdurrauf Muhammad Samuji, Teman Pro 2 ya. Jadi pasangan kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman-teman.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria
0: disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sore ceria teman perdua, 16.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya Winda Anindita yang nemenin kamu. Selamat sore buat teman-teman di RRI Pro 2 Bandung 96 FM, RRI Pro 2 Bogor 106,8 FM, dan Cirebon 97,5 FM. Yes, kali ini Winda Anindita nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan sudah hadir di studio Pro 2 Bandung. Kita akan sapa-sapa dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru guys ya. Ada siapa di sini? Ada Ryan Abdurrauf Muhammad Samuji ya. Kita bakal sapa dulu. Halo.
4: Halo Kak.
3: Selamat sore.
4: Selamat sore juga, Kak.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Kak, gimana kabarnya Kak?
3: Alhamdulillah aku juga baik ya. Kita sore-sore ngobrol-ngobrol seru.
4: Boleh.
3: Kamu juga cuaca cerah banget di Kota Bandung.
4: Cerah
3: ya.
4: Cerah banget, betul.
3: Aku panggil kamu apa nih?
4: Saya bisa dipanggil Ryan aja Kak.
3: Ryan ya.
4: Iya, betul.
3: Ryan sekarang berarti di mana sekolahnya?
4: Untuk sekarang saya kuliah Kak di Politeknik TDC Bandung.
3: Politeknik TDC Bandung, semester berapa?
4: Sekarang mengaju di semester 2 di kejuruan Mekanik Industri dan Desain atau Teknik Mesin.
3: Wedih, mantap, semester 2 ini baru banget tuh masuk.
4: Betul Kak.
3: Oke, tapi kita share pengalaman aja dari waktu kamu sekolah ya.
4: Boleh
3: sampai
4: Kak,
3: sekarang ke masa perkuliahan gitu kan. Yang pastinya mengejar prestasi sedari dini gitu. Boleh. Nih, mungkin kalau dari Ryan sendiri, apa sih kayak pengennya kamu saat itu gitu, maksudnya kamu sedang mengejar apa, mungkin dari mulai SMA gitu ya, apa aja yang pernah sering diikuti gitu dan yang kamu sukai, mungkin passionnya di bidang apa tuh?
4: Untuk awal-awal sih Kak, karir saya itu dimulai dari SDK, yaitu SD. Di Kids Atletik Kota Cimahi.
3: Mantap.
4: Ya saya okay. Dan saya juga sering mewakili kota Cimahi ini Kak, di tingkat provinsi, di tingkat pulau, bahkan di tingkat nasional.
3: Itu dari SD ya?
4: Dari SD Kak.
3: Berarti dari SD itu udah punya visi dan misi gitu ya. Oke, okay. Saat itu SD sukanya apa?
4: Waktu SD Ki sukanya olahraga Kak. Jadi
3: olahraga.
4: Kebetulan saya suka jogging juga, jadi saya beralih ke Kids Atletik gitu.
3: Kids Atletik ya. Dan udah memenangkan beberapa piala-piala dan juga penghargaan-penghargaan ya.
4: Betul Kak, dan ada kisah menarik nih Kak. Pada saat SD itu saya sempat vakum dari atletik ini ya, di kelas 5, karena ya sifat ego pada saat anak kecil kan saya ingin main tuh. Kayak bosan terus latihan.
3: Jadi kayak latihan-latihan olahraga terus. Betul. Gitu ya. Mainnya kapan?
4: Itu
3: justru kamu vakum pas di kelas 5.
4: Kelas
3: ya?
4: 5 dan kelas 6 juga saya ditarik lagi Kak oleh senior-senior dan guru-guru saya gitu, disuruh balik lagi, dan akhirnya saya balik lagi untuk lomba kedua kalinya terakhir.
3: Akhirnya
4: gitu.
3: Akhirnya mau lagi. Berarti kamu bocil-bocil lincah gitu ya.
4: Betul,
3: saat itu. Oke, dan udah se-Cimahi juga ya?
4: Iya Kak, sering mewakili juga.
3: Sering
4: ya.
3: Mewakili Cimahi. Ya. Oke, lanjut lagi nih di masa-masa SMP dan SMA mungkin apa tuh?
4: Kalau di SMP sih saya ke sepak bola Kak, tapi kan pada saat itu COVID ya Kak, jadi gak lanjut, jadi full di rumah pada saat itu.
3: Iya,
4: jadi
3: karena COVID ya gitu ya,
4: Kak,
3: kan semua
4: betul.
3: Belajar di rumah.
4: Iya.
3: Berarti mulai sibuk dan hektiknya lagi saat SMA berarti.
4: SMA, SMK betul.
3: SMK berarti.
4: Ya pada saat SMK ini jujur saya gak ada kemauan buat ikut ekskul sih Kak, soalnya kan udah vakum, udah pandemi 2 tahun, jadi kayak kehilangan rasa haus akan prestasi gitu.
3: Jadi kayak udah mager aja ya.
4: Iya, udah mager gitu, udah mager ke dunia per ekstrakurikuleran lah. Tapi pada saat itu tuh saya gabut Kak, dengan niat gabut masuk ke ekskul paskibra.
3: Itu di masa SMK.
4: Iya.
3: Oke, gabut nih masuk aja paskibra.
4: Iya, betul, masuk paskibra dan terus. Pada saat latihan pertama itu tiba-tiba saya kepilih nih. Jadi pasukan yang untuk lomba nanti
3: tingkat
4: Jawa Barat.
3: Berarti kamu gabut juga serius ya?
4: Iya.
3: Sampai kepilih ya?
4: Iya betul.
3: Oke, untuk ke tingkat?
4: Ke tingkat Jawa Barat.
3: Jawa Barat.
4: Ya, dan itu tuh bekal saya tuh masih kosong lah. Kan pada saat paskibra kan saya tuh gak tahu tuh PBB tuh seperti apa, yang kayak gimana dan posisi
3: karena kan
4: juga
3: basicnya
4: gimana.
3: Dari dulu ya udah atletik aja ya, gitu
4: betul.
3: Untuk dunia paskibraka itu belum tahu kamu.
4: Betul,
3: oke, berarti dari nol lagi lah
4: dari
3: ya.
4: Dari nol lagi dan di sini juga ada momen penting nih Kak, pada saat latihan pertama paskibra kan pada saat itu di Spenka selama 7 hari. Pada saat latihan pertama tuh saya punya kejadian yang paling memorable.
3: Apa?
4: Dan
3: apa?
4: Momen yang bikin merubah mindset saya lah.
3: Apa tuh?
4: Karena pada saat itu kan saya tuh latihan nih, saya tuh benar-benar kosong, enggak ada bekal apa-apa.
3: Iya, iya.
4: Terus disuruh PBB sama pembina, saya tuh diem gitu karena enggak tahu gitu yang mau dilakuin apa gitu.
3: Ini aku harus gimana ya?
4: Iya, ini
3: harus, tahu.
4: Ini,
3: terus.
4: Terus saya tuh dikasih salam kasih sayang gitu sama pembina saya.
3: Salam sayang maksudnya gimana?
4: Ya dikasih salam kasih sayang.
3: Oke. Terus.
4: Dan di situ saya sempat kena mental tuh dan cepet saya juga mau mengundurkan diri dari pasukan gitu. Dan dan di situ akhirnya disemangatin juga sama teman-teman pasukan saya sama senior juga dan akhirnya saya bisa balik lagi. Gitu.
3: Oh my god, kita kasih tepuk tangan dulu guys ya. Jadi kalau mulai gabut terus memang apa ya maksudnya dengan dari kemampuan kamu yang memang belum tahu sebenarnya dunia paskibra itu seperti apa gitu ya dan dikasih salam kasih sayang kena mental tapi akhirnya nggak cuman berhenti di situ tapi kamu bangkit lagi dan bisa ya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah sampai akhirnya kan kamu maksudnya nggak ada basic ya untuk paskibra bahkan kata kamu juga kamu nggak tahu nih paskibra seperti apa. Nah untuk kamu sampai kepilih gitu kan ikutan sampai se-Jawa Barat itu berarti kamu bisa berhasil membuktikan dong kamu bisa kepilih sebagai orang-orang yang bisa mengikuti lomba dong.
4: Betul kak.
3: Ya, dan latihan terus kah apa gimana tuh?
4: Dan waktu itu tuh waktu latihan dan dispens selama seminggu, saya tuh pas di hari pertama tuh kan kena mental hari dan hari keduanya tuh saya benar-benar pemulihan mental nih kayak curhat ke senior, ke pasukan, sama ke pelatih juga dan hari ketiga tuh saya langsung searching ke PBB itu seperti apa, langkah tegap seperti apa, pokoknya full belajar di hari itu juga gitu.
3: Oke, terus.
4: Dan pada saat lomba tuh alhamdulillah tidak membuahkan hasil dan menghasilkan ya pengalaman pertama aja sebagai lomba.
3: Ternyata nih ya yang tadinya nggak bisa kalau misalnya kita punya niat yang memang bagus, tapi akhirnya bisa juga gitu.
4: Betul,
3: kan. Asal ya ini ya harus semangat aja ya. Walaupun di awal-awal kena mental. Oh my god, ih luar biasa. Terus kamu nyangka nggak sih di paskibra ini sampai kepilih untuk mewakilin Jawa Barat dan kamu salah satu orangnya gitu yang kepilih?
4: Awalnya gak nyangka sih kak, karena kan saya tahu perjalanan saya dari awal saya kena mental itu sampai mewakili Jawa Barat tuh serasa perjalanan saya tuh panjang dan pahit dan akhirnya berbuah hasil gitu dari hasil yang dari perjuangan yang saya perjuangkan gitu dari awal.
3: Widih, jadi ya itu ya. Pokoknya semangat terus dan nanti juga kamu bakal tahu proyek-proyek lainnya ya.
4: Oh, iya.
3: Dimana juga kan sekarang udah kuliah juga gitu.
4: Betul,
3: ya kan. Dan juga banyak hal-hal yang juga kamu kerjakan kan. Nah untuk teman-teman Pro 2 mungkin kita bakal lagu dulu kali ya. Mengejar prestasi sedari dini. Yes teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya sama Ryan boleh banget WhatsAppin aja di 081260209696. Masih di Sore Ceria Berjaringan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 sama Ryan juga ya.
4: Masih kah?
1: Yes, tadi share pengalaman dari mulai SD sampai SMA di yeah. Paskibra yang ada yang hal-hal menarik dan lucunya ya.
4: Betul.
1: Terus Paskibra tapi sampai kapan nih? Sampai cuma SMK doang atau lanjut lagi kah?
4: Kalau untuk Paskibra sih kah, saya di SMK aja kah selama 3 tahun, tapi pada saat lulus tuh saya naik tingkat nih kak menjadi pelatih Paskibra juga.
1: Berarti jadi pelatih sekarang. Waduh, mantap banget. Berarti emang keren ya.
4: Betul.
1: Oke, okay, karena berarti kamu tipe yang memang segala sesuatu harus di seriusin ya.
4: Betul kak, saya tuh tipe orang yang memang kalau udah saya mulai tuh harus ditingkatkan,
1: ditingkatkan
4: gitu.
1: Ditingkatkan ya.
4: Selama masih bisa lebih, kenapa enggak gitu. Karena
1: benar.
4: Ya karena menurut saya tuh kesempatan itu gak ditunggu tapi dicari gitu.
1: Dicari ya. Tapi sebenarnya nih kalau Paskibra itu passion kamu enggak sih?
4: Kalau sekarang sih ya.
1: Sekarang dulu mah enggak.
4: Enggak
1: kepikiran.
4: Ya. Dan enggak nyangka juga gitu kalau pas ternyata emang udah passion saya gitu.
1: Oke. Itu akhirnya kamu jadi pelatih sampai sekarang jadi pelatih?
4: Iya, Kak.
1: Oh, luar biasa pelatih teman-teman yang pada SMK gitu ya?
4: Yang ngelatih yang SMK sekarang.
1: Yang ngasih yang SMK sekarang. Terus apalagi nih kegiatannya atau mungkin yang dikerjainnya apalagi nih?
4: Pada saat SMK sih saya ikut student company juga, Kak. Jadi student company itu merupakan perusahaan yang dinaungi oleh siswa, yang diatur oleh siswa dan disisi oleh siswa-siswa SMKTI gitu.
1: Gitu. Ya. Terus juga apa proyek-proyekannya kegiatannya?
4: Untuk proyek dan kegiatannya sih Kak, saya ke waktu itu tuh kami tuh membuat suatu produk nih Kak, suatu tas berbahan corduroy dan itu juga fun fact-nya juga anti hujan Kak. Jadi boleh dipakai hujan dan kebetulan saya juga di bidang creative design manager. Jadi saya megang desain tasnya atau logo perusahaannya dan yang lain-lainnya.
1: Gitu. Wih, berarti sekarang udah mulai dijual berarti?
4: Itu
1: atau enggak?
4: Udah enggak sih Kak, karena pada saat itu proyek Kak, proyek sama
1: proyek aja gitu. Ya, enggak diterusin. Padahal itu kan jadi bidang bisnis juga ya.
4: Bisa jadi Kak, karena pada saat itu tuh fokusnya lomba sih Kak, karena kan waktu itu ada lomba juga Kak, produk dan alhamdulillah mewakili Jawa Barat juga sekolah kami gitu pada lomba tersebut dan pada tingkat nasional tuh walaupun tidak mendapat apa-apa asal yang penting kita bisa mewakili Jawa Barat gitu.
1: Oke, padahal itu kalau misalkan diterusin lagi jadi bidang bisnis tuh lumayan ya.
4: Betul Kak, bisa Kak.
1: Oke, itu saat itu proyeknya ya.
4: Iya Kak, karena pada saat itu dari Zurich Entrepreneurship sendiri diprojekkan selama 1 tahun tiap sekolah.
1: Selama 1 tahun setiap sekolah gitu setiap kan. Seru banget ya. Nah, terus akhirnya kamu sekarang kan udah mulai ke dunia kampus ya, gitu kan, perkuliahan gitu ya. Di perkuliahan gimana? Apa aja tuh yang dikerjakan mungkin apa ikutan apa lagi gitu?
4: Kalau di perkuliahan sih Kak, dan saya juga masih baru. Saya juga baru mengikuti lomba Kak, Bandung SI Competition. Jadi Bandung SI Competition itu ada beberapa bidang dan saya mengambil bidang teknologi bersama tim-tim saya beranggotakan 5 orang. Dan pada saat itu lombanya tingkat nasional Kak di SMK 4 Bandung.
1: Terus,
4: dan di situ tuh kayak kita tuh mempresentasikan apa sih produk yang kita buat gitu, ide yang kita buat. Dan ide tersebut berupa waterbot, itu tuh robot pelayan Kak. Jadi robot pelayan ini tuh fungsinya kayak mengantarkan makanan.
1: Oh, ya. Ada tuh aku pernah ngeliat tuh di restoran sana di Bandung juga kayak udah pernah ada tuh yang kayak
4: ada,
1: gitu
4: Kak,
1: ya. Jadi si pelayannya itu berbentuk kayak robot yang nganterin makanan.
4: Betul Kak. Dan dan ini menariknya menariknya sama ide kita tuh gini Kak. Idenya tuh pelanggan. Jadi gak harus ngantri dulu Kak. Jadi bisa langsung ke meja pesanan dan memesannya di meja itu melalui scan barcode nih. Jadi misalnya bisa di HP atau enggak bisa di tab yang tersedia gitu. Jadi di situ tuh mengurangi hal-hal yang enggak pantas lah ya. Karena kan banyak isunya kan pada saat ngantri itu ada yang nyerobot kah atau ada yang melakukan hal yang senonoh lah.
1: Benar.
4: Gitu, dan ide kita tuh lebih mempentingkan kepuasan pelanggan.
1: Benar. Gitu. Apalagi sekarang kan kayak tinggal duduk manis aja tapi kita udah pesan di handphone ya.
4: Betul Kak.
1: Gitu. Karena PR juga sih ngantri-ngantri.
4: Betul Kak. Dan menariknya juga robot ini juga dilengkapi sama itu Kak bangkit listrik dengan tenaga gerak dari rodanya itu sendiri. Jadi robot ini tuh gak hanya membuang energi tapi bisa mengisi energinya kembali.
1: Oke, gitu. Ini kamu kayak semua diborong ya. Betul. Gitu ya. Dari mulai atletik di bidang olahraga, terus juga paskibraka, sekarang kayak mulai robot-robot gitu, di sainsnya, aduh robotik, aduh pusing gak
4: betul,
1: sih?
4: Betul, pusing kawal.
1: Tapi sebenarnya yang kamu banget itu yang mana sih?
4: Kalau di passion saya paling di olahraga sih kak, tapi untuk sekarang ada dua sih kak sebenarnya, ada olahraga sama di bidang teknologi. Karena ya karena pada saat SMK juga saya di kejuruan teknik elektronika industri.
1: Jadi gitu. Kayak mempelajari itu ya, terus sekarang kakak kuliah juga itu juga ya. Jadi wis mantep banget gitu ya. Nah apa ya, mungkin bisa kasih ini gak sih inspirasi atau mungkin penyemangat gitu ya buat teman-teman Pro2 di rumah yang mungkin biar gak mageran gitu sebagai genzi-genzi gitu kan. Semangat, apalagi kalau misalkan kita udah kecemplung ke satu bidang gitu untuk serius dan apa yang namanya tuh menjadikan itu number satu gitu dan juara kalau bisa gitu.
4: Paling untuk saran dari saya mah cukup fokus sama satu bidang sih kak, jadi jangan nunggu kesempatan itu ada kak, tapi ambil kesempatannya, cari kesempatannya.
1: Cari gitu. Kesempatannya, cari jangan nunggu datang.
4: Jangan nunggu datang, kita yang cari kesempatannya gitu. Karena menurut saya prestasi itu gak harus dengan sertifikat atau medali, tapi prestasi itu tuh gimana caranya proses kita, perjuangan kita itu membuahkan hasil. Dan hasil yang kita dapat tuh itu merupakan sebuah prestasi apapun hasilnya. Karena yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi perjuangan dan prosesnya.
1: Perjuangan gitu. Dan prosesnya. Ya. Nah, kamu kan pasti ya dari kesemuanya pernah kan ngerasain yang namanya jenuh, bosen. Betul, gitu ya. Terus juga kayak down di mana kayak udah malas, mager dan lain-lain. Untuk bangkitnya lagi sampai kayak ketrigger untuk maju lagi gimana tuh?
4: Oke kak.
1: Rahasianya, tipsnya.
4: Okay, saya juga pernah kan di posisi itu pada saat kelas 3 kan. Kelas 3 tuh lagi sibuk-sibuknya lah. Ujikom, ujian, terus ada juga praktek. Yeah, di situ tuh kayak enggak bisa ngebagi lah. Ya hektik banget kak. Enggak bisa kebagi waktunya antara paskibra dan akademik di sekolah gitu. Dan rahasia saya tuh harus pintar-pintar bagi waktu kak, karena kan dari semua itu kan kita udah masuk ke paskibra, itu resiko kita. Terus kita di bidang akademik juga itu resiko kita. Gimana caranya kita bisa ngebagi waktu antara paskibra dan akademik tersebut gitu. Dan cara saya sih menerapkan mindset sih kak, kayak proses yang kita jalan itu pasti ada hasilnya gitu. Kalau kita gak mau maju, kalau kita ngeluh, ya gak bakal ada hasil dari yang kita dapatkan. Dan itu tuh pernah kejadian kayak paskibra gak kepegang, akademik juga gak kecapai gitu.
1: Jadi kita malah stuck di satu momen yang memang gak ngapa-ngapain dan dua-duanya gak jalan.
4: Betul,
1: gitu ya.
4: Dan bisa jadi dua-duanya gak jalan kak, karena kita gak bisa ngebagi waktu dan kita juga malah ngeluh lah gitu. Ya karena jatuh boleh tapi hancur jangan gitu.
1: Oke deh gitu. Nah dari kesekian banyak yang kamu ikutin gitu ya, mungkin hal mana yang seru gitu dan mungkin susah banget tantangannya, ini gapainya susah banget atau meraih untuk juaranya kayak susah banget di saingannya gitu. Waktu pas ikutan apa?
4: Waktu pas ikut paskibra sih kak, karena kan itu masih basic lagi ya kak.
1: Dari nol lagi ya.
4: Dari nol lagi dan di situ juga di lomba pertama dan kedua itu enggak langsung juara 1, 2, 3 kak, itu harus naik turun dulu gitu.
1: Oh gitu. Naik turun prosesnya
4: dulu.
1: Ya.
4: Prosesnya panjang banget kak, dan hampir 1 tahun lah kak baru bisa menghasilkan juara gitu.
1: Belum juga latihan fisik ya?
4: Betul kak, latihan fisik itu di bawah terik panas matahari itu luar biasa.
1: Iya
4: gitu.
1: Sih pasti di lapangan panas. Di lapangan. Matahari di depan kepala banget ya.
4: Betul,
1: gitu.
4: Betul kan, di atas.
1: Aduh gitu. kayak ini nggak sih kayak di apa ya namanya tuh, digoreng nggak sih?
4: Digoreng kak, betul, dimasak.
1: Dimasak di tengah lapang ya?
4: Iya.
1: Tapi kan gitu. Kayak kamu kan waktu itu atletik juga membutuhkan tenaga dan fisik ya, paskibraka juga berarti nggak begitu berat dong kalau kayak gitu karena udah pernah menjadi atlet mungkin.
4: Kalau itu sih kak benar kak, gak terlalu berat, cuman kan karena waktu saya vakum atau pandemi selama 2 tahun itu tuh kerasa banget lah kak perubahannya. dari yang lincah-lincah waktu SD pada saat pandemi itu full di rumah jadi mageran, pas balik lagi tuh kaget tapi gak terlalu kaget sih kak. Gitu, gampang lah terbiasanya dibandingkan pada saat nol gitu.
1: Karena kan udah terbiasa untuk latihan fisik juga ya.
4: Iya betul.
1: Oke, okay, berarti pengalaman serunya pas paskibra ya.
4: Pas paskibra itu memorable banget kan, karena kan ya karena kan selama 3 tahun kak full itu saya di paskibra terus gitu. Jadi memorable lah. Kayak okay, cerita sukanya banyak, dukanya banyak, gitu. Sedih dan senang barengnya juga banyak gitu.
1: Okay.
4: Dan jatuh bangunnya juga bersama-sama gitu.
1: Bersama-sama.
4: Iya.
1: Lebih challenge mana nih ketika kamu jadi anggota paskibra atau menjadi ini coachnya nih, menjadi pelatihnya nih?
4: Menjadi coach sih kak. Karena kan, ya betul kak. Karena kan diibaratkan main bola sih. Pemain bola nih kak, pemain jago itu bukan berarti bisa ngelatih. Tetapi pemain bola yang gak terlalu jago atau yang gak terlalu dikenal belum tentu juga gak bisa ngelatih gitu kak. Dan itu juga tantangan saya sih kak. Bukan berarti saya punya pengalaman selama 3 tahun di paskibra, bukan berarti juga saya bisa ngelatih. Dan itu challenge-nya nih kak. Saya juga sedang membenahi apa sih anak, karakteristik anak-anak yang saya latih itu seperti apa gitu. Takutnya kan kalau saya memilih pelatihan dengan cara A, anak-anaknya gak masuk, malah jadi gak sesuai rencana saya lah. Saya juga harus memahami karakteristik anak-anaknya dibandingkan saya menjadi anggota pasukan pada saat itu. Dan saya juga bisa merasakan sih apa yang dirasakan sama pelatih saya dulu gitu.
1: Iya, karena kan kamu pernah diterjun di anggotanya pernah betul, juga ya.
4: Betul.
1: Oke, okay, pasti akan ada rasa ih dulu ngerasain kayak gini, sekarang aku yang nyuruhnya gitu, yang ngelatihnya ya.
4: Iya kak, ya. Wah, ya, kak jadi kerasa sih kak, jadi kayak kayak pas saya dulu dilatih itu susah banget,
1: gitu kan?
4: Kayak karena dari nol gitu, basic saya gak ada, dan saya juga saya juga merasakan yang jadi pelatih gitu,
1: jadi ngelihat pelatih, anak ngelihat anak yang aduh ini basicnya nol, ini nggak ada
4: kak,
1: aduh
4: betul, kak. Jadi gini rasanya gitu,
1: gini rasanya yang ngedidik anak yang memang nol juga basicnya
4: betul,
1: ya lumayan ya tantangannya ya, luar biasa. Tapi berarti kamu dengan kesibukan kuliah dan lain-lain latihan atau menjadi pelatih juga ini ya, berarti kayak seiringan gitu ya,
4: betul,
1: beriringan
4: kak.
1: Gitu ya,
4: ya betul kak. Dan di situ juga saya juga membentuk tim kepelatihan kak, jadi nggak saya sendiri aja gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa pegang karena sibuk kuliah, ada tim kepelatihan yang lain gitu, bisa megang.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau pelatih panas-panasan juga nggak sih?
4: Ikut panas-panasan kak. Gitu. Ya, jadi saya membentuk tuh kalau anak-anak panas-panasan, pelatih juga harus panas-panasan. Kalau misalnya anak-anak belum minum, pelatih juga nggak boleh minum.
1: Wih, mantap. Jadi kebarengan ya?
4: Iya, kak, solidaritasnya.
1: Solidaritasnya tinggi banget dan harus seperti itu ya. Ya. Tapi ini kalau misalkan dibedain nggak sih antara anggota cewek sama anggota yang cowok
4: kalo, latihannya? Kalau secara porsi latihan mah sama kak, tapi secara perlakuan itu beda karena kalau laki-laki itu kan lebih ngeyel ya kak, ngeyelan orang, jadi nggak apa-apa kalau kita dikerasin, tapi kalau cewek tuh harus dikasih tahu pelan-pelan biar ngerti dulu lah.
1: Nggak baper ya?
4: Iya betul kak.
1: Tipisin nangis.
4: Iya. Tapi secara porsi latihan okay, itu disamaratakan kak.
1: Oh disamaratakan ya. Latihan fisik juga sama rata.
4: Sama ratakan.
1: Kuat-kuat berarti ya cewek-cewek paskibra ya?
4: Iya betul kak. Kuat-kuat.
1: Oke okay deh. Kalau sekarang yang mungkin lagi dikerjakan proyeknya apa nih yang baru-baru ini?
4: Kalau untuk itu sih saya lebih membenahi tim lomba yang kemarin sih kak, yang ikut Bandung Essay Competition yang beranggotakan 5 orang. Kita juga lagi merencanakan untuk lomba lagi nih. Tapi belum ditentukan mau lomba kemana, mau tingkat apa, dan mau membawakan seperti apa. Tapi masih didiskusikan kak terkait okay, proyeknya.
1: Oke, okay, gitu. Berarti sekarang yang lagi kesibukannya proyek itu ya?
4: Iya kak, proyek lanjutin yang robot itulah.
1: Robot itu ya, di SI-nya ya?
4: Oh,
1: ya.
4: Wow. Karena kan waktu lomba kemarin itu baru berupa ide gitu. Dan sekarang kita mau coba merealisasikannya secara prototipe dulu aja gitu.
1: Kesibuk ya, semester 2 juga udah sibuk banget ya.
4: Betul kak, produktif banget.
1: Produktif banget, alhamdulillah ya. Nah, mungkin nih karena waktu kita sebentar lagi, kalau dari Ryan sendiri nih, apa nih buat teman-teman mungkin apa ya, ketika teman-teman mau melakukan apa ya namanya sedang memperjuangkan prestasinya gitu kan, lagi-lagi mencoba untuk memperjuangkan hal itu gitu.
4: Pokoknya buat teman-teman yang sedang memperjuangkan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasinya. Ryan juga tahu lah, saya juga tahu kalian pasti capek. Capek itu pasti, tapi ngeluh jangan gitu.
1: Capek itu pasti, ngeluh jangan.
4: Ngeluh jangan gitu. Okay. Kalian tuh nggak apa-apa kalau jatuh.

0: dengerin dia dari Pro 2 Bandung 96 FM, RRI Pro 2 Bogor 106,8 FM, dan RRI Cirebon 97,5 FM. Thank you juga. Sapa-sapa dulu kak. Ryan di Bandung, Bogor dan Cirebon.
1: Halo warga Cirebon dan Bogor.
0: Oke, terima kasih banyak ya kamu sudah ada di studio Pro 2. Next time semoga kita bisa bertemu dan berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol seru lagi. Dinantikan ke prestasi-prestasi selanjutnya ya.
1: Betul kak. Okay. Amin kak.
0: Semangat.
1: Terima kasih kak.
0: Yes, itu dia suara cerita berjaringannya teman Pro 2 barengan sama Winda ini Dita. Bye bye.
2: Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu, dan Denny mau ngasih info buat kamu teman Pro 2 ya, buat kamu yang nanti masih bingung mau nonton final Piala Dunia di mana, kamu bisa datang ke Taman Kebumen ya teman Pro 2. Kamu tinggal cari aja di Google Maps ataupun di Maps apapun Waze ya teman Pro 2, bisa cari di situ. Karena teman Pro 2 kita bakal ngadain nobar dan debar ya. Denger bareng teman Pro 2 ya. Di Taman Kebumen, dan pastinya enggak cuma nobar doang. Bakal ada acara-acara seru, jajanan-jajanan enak teman Pro 2. Jadi pastiin kamu datang ke Taman Kebumen teman Pro 2 ya, di tanggal 19 malam, mulai jam 11 malam teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Adventis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sahih Muslim.

0: harusnya di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Unggulan 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Piala Dunia tinggal menyisakan 2 pertandingan ya. Satu pertandingan perebutan juara ketiga yang bakal digelar di tanggal 18 kalau nggak salah, teman Pro 2 ya. 18 waktu Amerika pastinya, teman Pro 2 berarti di sini 19 dini hari, teman Pro 2. Dan partai puncak, partai final teman Pro 2 yang bakal digelar di tanggal 20 Juli 2026 teman Pro 2, jam 2 dini hari. Dan buat kamu yang belum punya jadwal nobar, kamu tinggal datang aja teman Pro 2 ke taman ini teman Pro 2, apa namanya yang ada di Cirebon ya, kok jadi lupa ya, gitu teman Pro 2 ya. Kamu tinggal datang aja ke sana teman Pro 2 ya, di taman, sebentar kalau lupa nanti Din kasih tahu lagi ya, teman Pro 2 ya. Ke Taman Kebumen, astagfirullahaladzim. Taman Kebumen, kamu tinggal datang aja ke sana teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal mulai acaranya di jam 11 malam teman Pro 2 ya. Gak cuma nobar, banyak acara-acara menarik, hadiah-hadiah menarik, dan juga ada jajanan-jajanan enak dari UMKM teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal sepak bola, terutama Piala Dunia teman Pro 2, ini lagi rame ya, tapi ramenya agak bergeser sedikit dari sepak bolanya teman Pro 2 ya. Karena ini Erling Haaland ini akui pernah ghosting Tom Holland, pemeran Spider-Man teman Pro 2, karena gak tahu ya dia tuh siapa. Nah jadi ini aktor pemeran Spider-Man Tom Holland sempat membagikan cerita soal gimana dirinya di ghosting setelah bintang sepak bola Erling Haaland mengirimkan pesan langsung DM melalui media sosial teman Pro 2. Jadi si Tom Holland-nya ini ngirim DM ke si Haaland ya, ngajakin dinner, makan malam teman Pro 2. Tapi enggak enggak digubris sama Haaland-nya, karena Haaland-nya ngaku dia enggak tahu Tom Holland itu siapa. Nah, ini itu diungkap ya sama Tom Holland pas dia diwawancara di program The Tonight Show's Staring Jimmy Fallon di beberapa waktu lalu teman Pro 2, di sebuah wawancara bersama media Norwegia. Erling Haaland akhirnya buka suara dan ngaku kalau dirinya ini memang pernah mengabaikan pesan dari aktor Hollywood tersebut teman Pro 2. Haaland bilang kalau dirinya jarang nonton film dan gak kenal siapa Tom Holland. Ya Allah. Hal ini pun langsung menarik perhatian netizen teman Pro 2. Pengakuan Haaland yang jujur tapi santai ini justru membuat para penggemar terhibur melihat interaksi antara bintang lapangan hijau dan icon layar lebar ini teman Pro 2 ya. Tapi sangat disayangkan teman Pro 2, Norwegia, timnas dari Erling Haaland ini harus angkat kaki di babak 8 besar kemarin ya, setelah kalah dari Inggris. Sore ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria sama Pro 2 ya. Denny masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan Denny juga mau ngingetin lagi ke kamu, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang belum punya rencana atau masih bingung nanti nonton final Piala Dunia di mana, teman Pro 2, antara Spanyol dan juga Argentina, kamu bisa nonton barengan kita, teman Pro 2, di Taman Kebumen ya, nanti di tanggal 20 jam 2 dini hari, teman Pro 2 ya. Kamu datang tapi jangan jam 2 banget ya. Kamu bisa datang mungkin dari jam 11, dari jam 10, karena banyak jajanan-jajanan enak yang bisa kamu beli di sana, teman Pro 2, buat nemenin nonton Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Jangan lupa di Taman Kebumen.

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Prodo udah mau jam 7, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin ya dari jam 3 tadi teman Prodo. Dan kamu jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal gabung ke Prodo Jakarta teman Prodo buat ngikutin music live chat teman Prodo ya. Dan di music live chat kali ini bakal ada Rachel Olivia teman Prodo. Buat kamu yang penasaran, dia baru aja ngeluarin single atau karya apa, kamu pastiin tetap stay tune terus ya. Kalau gitu Denny harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Music Legend.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
2: Yo, nama kita ada di sini.
1: Udah, bareng sama Eddie dan juga Ellen di malam hari ini.
2: Dan seperti biasa teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
2: Aduh. Ya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
1: Pokoknya bingung banget.
2: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
1: Iya sih. Mungkin nanti kalau

0: kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Wah, kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Iya, sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yo, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: LC Music Live Jam.
1: Yes, masih bareng sama Ellen Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
3: gimana
2: tuh, apa tuh?
3: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet ini.
0: Lumayan sih.
1: Kenapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
3: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik, Stefan.
3: Selalu baik. Benar-benar positif ya.
1: Iya. Yeah.
3: Benar-benar. Tapi gimana? Akhir-akhir lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
3: Oke, okay. Wow, yeah. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12 ya?
1: 12.
3: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
3: 23.
2: Iya, 2023. Iya, benar.
3: 2023.
1: 2023.
3: Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
3: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Mas Anang.
1: Mas Anang. Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget lagi sampai sekarang.
3: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
3: Oke. Okay.
2: Kita karantina tuh lumayan lama.
3: Oh iya. Berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
3: Oke. Okay. Oh, 1 tahun ya.
2: Iya. Mm-hmm. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
3: Oh, 2 bulan ya kurang lebih. Wow.
2: Jadi udah bonding.
3: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
3: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
3: Wah iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
3: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya. Kita ngobrol.
3: Benar sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bu.
1: Nggak boleh itu.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
3: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
3: ya benar.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga.
1: Oh,
2: kita
1: juga.
2: Ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
1: Oke.
2: 40 song bank.
1: Okay.
2: Setiap minggunya.
1: Okay.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
3: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
3: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu kita catat.
3: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya. Dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali.
3: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Gak ada waktu tidur sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Main Uno.
3: Iya
1: kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
1: Yeah.
2: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
3: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
3: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng.
1: Goreng ala Rahel ya,
3: betul.
1: Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
3: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara Big Brother Show tau gak ya?
3: Iya, tau tau
1: rumah tuh.
3: Iya, tau tau.
2: Itu acara tahun berapa itu
1: kan? Tua ya kayaknya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
3: Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
3: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s.
3: Serius?
2: Iya.
3: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
2: Okay. Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
1: Mariah Carey.
2: Ya,
1: wow. 2006
3: cuy. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua tuh mau 2007. 2007 Mangga 2 Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
3: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
3: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti dicari.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja.
3: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
3: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
3: Oh. Yeah. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
3: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
3: Betul.
2: Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
3: Benar, dia juga lagu-lagu 80s, 90s
1: dulu nih. Aku mundur soalnya.
2: Iya.
1: Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Bener. Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau nggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget, parah.
3: Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
3: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
3: Ya sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
3: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
3: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
3: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih barengan sama Ellen dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim
1: bingung.
2: Cowok bingung. Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini nggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke. Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk apa ya, tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke,
2: gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cinta.
0: Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: bisa cerita nggak apa-apa?
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Kita kalau 22 tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih dia?
2: Ada janda.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend ya.
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya gitu lah.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok nggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi, jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu nggak?
1: Kan
0: main layangan, bener. Tarik ulur,
1: tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentah-mentah mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
1: Evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget
1: lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak akhirnya pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Ada.
1: Oke.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja.
2: Dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak, gue baru bikin production team nih. Dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok, aku sekarang tapi posisinya emang aku udah ada rasa, soalnya aku berani terus kayak ya udah kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu, and then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya, terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang lu tau gak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, amat sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget, oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Ulangin, ulangin. Tek vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh gue ya. Bisa naik lagi gak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward
0: mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Bener.
2: Terus aku kayak izin, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa, ya udah, ini kan. Terus dia bilang thank you juga, ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Keluarnya musisi, perang sini gak jangan-jangan.
2: Waduh.
1: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebak. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saat di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tau ke kita ya kalau ada yang nemu ya.
1: Di YouTube kalau bisa. Ya ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi tau kan bingung gitu
1: gitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, yes. Jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tau.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Yang iya enggak gitu.
2: Iya.
0: Benar. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak yaudah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Betul. Ya. Ya lagi dilanda kebingungan gitu.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke.
2: Okay. Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih gue bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketawanya.
2: Aduh, ketawa.
1: Belum tentu. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
1: Oh,
0: oke, iya sih. Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya. Gitu. Kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya?
1: Gitu kan. Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Waduh.
0: Kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, beda-beda juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: Hairi Sarita.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Iya sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
2: Aman-aman aja.
0: Bener. Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun itu.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, kayak referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Gak dong.
1: Gak malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh. Oh,
2: yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Production. Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik enggak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, yeah, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya,
2: maunya.
1: Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Iya, lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa kali ada kesulitan ya? Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya, ada Bang Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Salah satu ini, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Langsung ketemu nanti ya.
1: Atau perlu digosok pakai koin.
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar-benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Bukan itu tadi kayak gitu dong.
0: Bener enggak
1: dong.
0: Enggak.
1: Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain.
1: Oh, iya.
0: Bingung.
1: Oh iya. Gitu.
0: Pasti.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
2: Iya,
0: malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu
2: waduh.
0: Terlalu random, Mas. Terlalu
1: random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Dong, boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans
2: club. Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius
2: ya.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh
2: apa aja.
1: Apa aja.
2: Okay. Jangan sorry.
1: Apa-apa.
0: Ini gara-gara sama Cobing.
2: Oh iya.
1: Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Prodo FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku, terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku, dengan karya-karya aku nantinya, dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill
1: nggak? Ada yang bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita apa, bro?
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Masih.
1: Iya.
0: Jauh. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu. Mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa.
0: Kok kita malah jadi pilot?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, okay. Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Dimana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Prodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Benar. Cukup lagunya aja yang bingung. Yeah. Kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh proyeknya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2.
1: Yes.
0: Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung.
2: Waduh.
1: Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gusandara pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Alvia pamit.
1: Alright. Bye-bye. Bye-bye.

Warahmatullahi wabarakatuh, Angga Ampuh hadir hari ini. Malam ini untuk nemenin kamu di Jaga Malam untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Ya, ada beberapa informasi yang udah Angga siapin khusus buat kamu. Kabar atau nasib dari pelatih Inggris pasca gugur ya di semifinal gara-gara Bang Messi ngasih asis 2 ya. Terus juga ada Desta yang ditegur sama anaknya gara-gara video postingan di Instagram, di media sosialnya. Terus juga ada info buat kamu yang lagi ngejar beasiswa gratis. Terus juga informasi soal beberapa negara yang ngasih gaji gurunya itu jauh di atas Indonesia, teman Pro 2. Jadi kita mulai Jaga Malamnya untuk edisi hari ini barengan Angga Ampuh.

0: menghantar kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: It's coming home-nya Inggris, teman Pro 2 atau timnas Inggris di Piala Dunia. Kali ini pun harus it's not coming home ya, ditambahin not lagi teman Pro 2. Karena ya gimana, pelatih Inggris kalau menurut netizen dan juga para penikmat sepak bola ya, apalagi yang benar-benar mengikuti Piala Dunia 2026 dan khususnya yang menonton laga semifinal antara Inggris kontra Argentina, teman Pro 2, Inggris yang sudah unggul 1-0 hingga menit ke 70-an ya, teman Pro 2 itu harus rela dibalikan keadaan, dibalikan skornya menjadi 2-1 oleh Argentina karena perubahan formasi yang dilakukan oleh sang pelatih Thomas Tuchel, teman Pro 2. Nah, jadi Federasi Sepak Bola Inggris memastikan bahwa sang pelatih tetap menjadi pelatih kepala timnas Inggris hingga UEFA Euro 2028 meskipun gagal membawa Inggris melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil setelah Inggris menelan kekalahan dramatis 1-2 dari Argentina di laga semifinal yang berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 atau Kamis dini hari tadi ya, teman Pro 2. Karena sang pelatih ini dapat sorotan banget gara-gara perubahan strategi yang tadi Angga bilang, teman Pro 2. Ya dan gak tahu sih, kalau buat beberapa orang mungkin akan setuju bahwa si pelatih Inggris ini harusnya memang udah diganti aja. Tapi kalau Angga termasuk penonton sepak bola yang kalau pelatih gagal di satu ajang, gagal di satu musim tuh ya udah nggak apa-apa, karena nggak ada atau nggak semua pelatih bisa benar-benar langsung klop, bisa benar-benar langsung menemukan racikan terbaiknya untuk melatih sebuah tim.
1: Di Pro 2 FM.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Menurut Desta, putrinya langsung menyinggung video yang memperlihatkan dirinya dipeluk oleh artis Masayu Anastasia yang saat itu sedang menjadi rekan kerjanya sebagai pembawa acara atau MC. Nah, kira-kira nih buat cowok-cowok kalau punya anak perempuan dan anak perempuannya melakukan hal yang dilakukan oleh anaknya Desta ini, respon kamu akan gimana? Ya, meskipun Angga merasakan profesi yang sama ya, bukan aktor, bukan musisinya, tapi MC-nya ya, ketika harus bekerja dengan partner MC atau bahkan pengisi acara perempuan ya, sebelum dan sesudah

ketika kita menolak interaksi-interaksi atau kontak fisik ya dengan lawan jenis, baik itu partner MC kita ataupun MC acara lain. Meskipun standar atau kompas moral dan juga batas toleransi setiap orang, setiap keluarga itu beda-beda teman Pro 2, tapi kasus Desta ini cukup seru dan cukup bikin mikir sih, iya gak sih?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mang Pro 2 barengan Angga Ampuh. Dan ini yang tadi Angga sempat spill di awal ya. Kalau kamu adalah pejuang beasiswa, sepertinya beasiswa dari Universitas Cyber Asia ini bisa jadi salah satu yang bisa kamu coba, Mang Pro 2. Jadi Universitas Cyber Asia ini nyediain beasiswa kuliah gratis untuk S1. Beasiswa ini hadir atas kerjasama dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Dan lewat akun Instagram Kemenkop PMRI, per hari ini, per Kamis 16 Juli, program beasiswa kuliah gratis ini dirancang untuk mencetak generasi muda berdaya saing global tanpa hambatan biaya. Model perkuliahan dijalankan dengan sistem perkuliahan daring, full online ya. Dan pendaftarannya akan dibuka mulai tanggal 17 Agustus 2026. Pendaftarannya kamu bisa cek aja di akun Instagramnya Kemenkop PM, Kemenkop berarti udah pakai P ya, Kemenkop MRI. Syaratnya umum aja, WNI, terus lulusan SMA, SMK, MA atau paket C atau sederajat, usia maksimal 30 tahun, sehat jasmani rohani, terus bersedia mengikuti kuliah secara online, full, punya minat terhadap teknologi, terus nilai rata-rata rapor kelas 3-nya itu minimal 7,5. Dokumen yang disiapin, KTP, pas foto, ijazah SMA, akte kelahiran, sampai kartu keluarga, teman-teman dua. Nggak perlu pakai surat keterangan miskin ya. Itu informasi yang Angga kutip dari medcom.id. Dan habis ini Angga akan ngomongin soal pendidikan lagi nih. Asik, ngomongin pendidikan. Angga akan ngasih tahu bahwa ternyata ada loh beberapa negara yang memberikan gaji untuk para gurunya tuh

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, profesi guru di berbagai negara ternyata menawarkan tingkat kesejahteraan yang beda banget. Di sejumlah negara maju, penghasilan guru bahkan mampu menembus miliaran rupiah per tahun. Wow. Negara pertama dengan gaji tertinggi adalah Luxembourg. Gaji awal 99,6 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,79 miliar rupiah. Dan terakhir itu ada di 3,11 miliar rupiah per tahun. Di Jerman gaji awalnya itu 1,63 miliar rupiah. Dan terakhir itu di 122,2 ribu dolar Amerika Serikat atau 2,20 miliar rupiah. Di Swiss tadinya 1,6 miliar kemudian jadi 2,4 miliar, teman Pro 2. Meksiko 1,1 miliar sekarang 1,3 miliar. Norwegia 1,1 miliar sekarang 1,3 miliar teman Pro 2. 1 miliar per tahun berarti berapa tuh? Dibagi 2 aja ya. Dibagi 2, dibagi 12. Berapa? Gajinya tuh berapa ya? Jadi adalah 83 juta 62 sebulannya ya, 83 juta. Itu uang semua. Serem gak sih? Takut gak sih? dan itu adalah informasi yang aku kutip dari medcom.id. Put me on the first flight.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Sama Bro Dua nggak punya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi hari Sabtu ya. Dan sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang disiapin sama Music Director Pro 2. So, Angga Ampunya signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Jumat 17 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Di pagi hari ini barengan sama Uca yang bakal nemenin kamu ya nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga setelah ini akan just music dulu nih ya, nanti sampai jam 6 pagi. Habis itu Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu di Spada. So, Uca mau puterin satu lagu dulu nih ya sebagai pembuka hari ini ya, teman Pro 2, dari Bad Bunny, Where She Goes.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah, akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: api Haridar Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Rekaman Pradua barengan sama Uca nih di hari Jumat 17 Juli 2026. Ya bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pradua pagi hari ini lagi pada ngapain sih? Udah pada siap-siap buat berangkat kerja, berangkat sekolah, atau baru pada bangun tidur nih teman Pradua? Nah, buat kamu nih yang baru pada bangun tidur nih, kamu pernah ini gak sih? Pernah gak sih ngerasa tuh mulut kamu tuh rasanya pahit pas bangun pagi? Nah, ternyata kamu gak sendirian ya teman Pradua, karena emang rasa pahit di mulut tuh saat bangun tidur emang bukan tanda penyakit yang serius sebenarnya. Jadi penyebab yang paling sering itu justru karena produksi air liur itu berkurang ya saat kita tidur. Makanya tuh bakteri di mulut kita tuh lebih mudah berkembang dan ngasilin senyawa yang bikin nafas kita jadinya kurang segar. Sekaligus ini ninggalin rasa pahit gitu di mulut kita. Nah, selain itu juga teman Pradua, kurang minum air putih sebelum tidur ini bisa bikin mulut kita tuh rasanya gak enak. Buat yang punya masalah asam lambung atau GERD juga nih, rasa pahit itu juga bisa muncul ya, karena emang asam lambung kan naik gitu ya saat kita tidur. Belum lagi nih kalau lagi stres atau mulut tuh emang cenderung kering, ini kondisinya tuh bisa makin kerasa gitu, mulut kita makin pahit. Jadi kalau besok pagi mulut kamu masih ngerasa pahit nih teman Pradua, jangan panik dulu, langsung minum air putih aja setelah bangun. Jangan lupa juga sikat gigi ya, sekaligus bersihin lidah kamu. Dan usahain juga kebutuhan cairan kamu nih nanti tetap terpenuhi. Pokoknya mulai biasain teman Pradua, kita jaga kesehatan mulut ya dari hal-hal sederhana seperti itu. Soalnya bangun pagi itu paling gak enak gak sih kalau mulut kita tuh rasanya pahit gitu. Paling enak tuh ya rasanya seger gitu. Kita jadi pede ya gak sih teman Pradua. So tetap di swada ya, Ucanya masih bareng sama kamu. Tetap di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

FM.

Teman Pro 2 dikit lagi udah weekend lagi aja nih ya. Nah, kamu nih kalau weekend teman Pro 2 tim yang masih nongkrong sampai malam atau sekarang tuh udah lebih pilih bangun pagi buat olahraga. Nah, ternyata emang tren anak muda khususnya Gen Z itu sekarang mulai berubah ya. Jadi weekend itu bukan cuma buat tempat rebahan atau ngopi, tapi ini juga dimanfaatin buat hidup lebih aktif dan sehat. Ini mulai dari lari pagi yang lagi hits lagi ya, terus ikut kelas pilates, high rocks, atau jalan-jalan di CFD, Car Free Day, sampai olahraga bareng komunitas. Dan selain bikin badan lebih sehat, pastinya aktivitas kayak gini tuh jadi cara buat anak muda ngilangin stres sekaligus ini nambah teman baru nih. Nah, tren ini juga sejalan ya sama makin tingginya kesadaran Gen Z sendiri soal pentingnya jaga kesehatan fisik dan mental. Bahkan nih, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu nyaranin orang dewasa olahraga intensitasnya itu sedang ya, sekitar 150 sampai 300 menit setiap minggu agar tubuh kita tuh tetap sehat dan resiko penyakitnya bisa berkurang ya. Nah, kalau kamu teman Pro 2 juga mau mulai hidup lebih aktif, gak perlu langsung olahraga yang berat kok teman Pro 2. Yang penting kamu tuh konsisten aja, gunain pakaian yang nyaman, sepatu juga. Jangan lupa bawa air minum juga ya, biar tubuh kamu nanti tuh tetap terhidrasi. Dan pokoknya nikmatin prosesnya, biar nanti nih weekend nanti kamu siap gerak lah ya. Jangan rebahan seharian teman Pro 2. Ayo kita cari keringet bareng-bareng yuk.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Uca nih teman Pro 2. Teman Pro 2 nya berapa kali itu ya? Ya pokoknya nih teman Pro 2 lagi. Belakangan ini nih emang lagi rame banget ya sama foto-foto sunrise di puncak gunung. Mungkin ada juga teman kamu ya yang fotonya gitu lagi di puncak gunung. Fotonya yang bagus-bagus ya, emang indah-indah banget sih ya teman Pro 2. Ada yang baru selesai muncak, ada yang lagi siap-siap berburu summit di akhir pekan. Emang sih mendaki gunung itu sekarang jadi salah satu hobi favorit Gen Z, apalagi buat teman-teman kamu yang udah mulai posting-posting. Biasanya itu ada yang lagi patah hati tuh ya. Salah satunya teman Uca sih itu. Nah, selain cari udara segar nih dan healing dari rutinitas, juga banyak ya yang pengen menantang diri sekaligus ini tuh nikmatin keindahan alamnya. Tapi di balik pemandangannya yang keren, pasti ada satu hal nih yang gak boleh kamu lupain ya teman Pro 2, yaitu soal keselamatan. Dimana Basarnas itu ngingetin ya, jangan sampai daki gunung cuma demi konten media sosial kamu. Soalnya nih banyak kejadian darurat justru berawal dari hal-hal yang sebenarnya tuh bisa dicegah. Misalnya nih, maksain naik saat kondisi badan kamu kurang fit, mengabaikan cuaca, bawa perlengkapan yang gak lengkap, atau nekat aja gitu ya keluar dari jalur resmi. Padahal persiapan fisik, perlengkapan, dan pengetahuan tentang jalur pendakian itu sama pentingnya dengan semangat kamu untuk sampai ke puncak. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana muncak dalam waktu dekat, kamu harus ingat tujuan utama mendaki atau pendakian itu bukan cuma foto di summitnya aja gitu, tapi pulang ke rumah dengan selamat ya teman Pro 2. Jangan sampai nekat kamu itu jadi musibah teman Pro 2. Pokoknya buat kamu nanti yang mau muncak, selamat berpetualang deh ya. Tetap selalu utamain keselamatan kamu ya teman Pro 2.